0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual dia sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya poti-poti itu kan, ah, jangan nak berlari-lari kau cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau kau. Ah, kau ada bantai ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klip di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengan framing at some point, bila-bila dan sebentar lagi pun seperti biasa tepat pada waktu 8.30 minit pagi setiap Sabtu kita akan ada rancangan Yok Donga Ber bersama-sama dengan rakan daripada Melaka FM dan juga Johor FM. Hari ini Melaka, DJ Lia dan Johor FM akan menampilkan DJ Lily. Okey, jadi kalau nak tahu apa perkongsian kami kejap lagi, nantikan dan terus kekal di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar-pendengar dari tiga negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan, dan juga rakan-rakan saya di sana, DJ Lily dari Johor.
2: Iya saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Dan juga DJ Amar.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Amar, jangan tak awak seorang je lelaki pagi ni eh.
0: Ha, ingat saya kisah.
1: Tak kisah.
2: Dua lawan satu tau.
1: Okay. Dia. Dan yang penting suara kami berdua di sini agak lain sikit, Lily eh.
2: Ya betul. Biasalah jerebu ni kan. Kalau tak kesan dekat tekak, kesan dekat hidung kan.
1: Tapi jangan kesan dekat hati.
2: Takut.
1: Okey, sihatkan semua ni.
2: Alhamdulillah. Lia macam mana tu? Dah sarapan ke amanya?
1: Saya dah sarapan dah. Telur rebus 2 biji.
0: Wow.
1: Lepas tu biskut kering 2 keping. Dengan pisang 1.
2: Ingat semua 2-2-2-2.
0: Saya pula baru minum air suam lah. Tak sempat pun nak isi apa-apa dengan makanan. Kita air je bagi ni.
2: Nampak busynya tu ya.
0: Busy sangat.
1: Tak apa, kejap lagi habis Yok Donga Ber, kita pergi makan tiga orang.
0: Boleh, itu boleh, mantap,
2: itu
0: kali
2: mesti. Ya. Yang cunya muzik tanpa henti kalau dekat Johor FM ni pukul 10 nanti.
1: Itulah pasal kan.
2: Sama.
1: Sama juga.
2: Negeri Sembilan
0: kita pun nak ikut sama juga. Kita boleh je buat.
2: Kita buat dia ya. Baik, hari ni apa yang ada ni Lia?
1: Okay, ketua kampung. Ketua kampung hari ni eh. Kalau di Melaka sendiri kita akan bawakan special report untuk semualah. Mengenai dengan lembu.
0: Kenapa
2: tu?
1: Apa agaknya eh? Kejap lagi kita kongsikan. Kalau Johor pula ada apa hari ni?
2: Kita nak bawa jalan-jalan boleh ke?
1: Boleh. Saya suka
0: jalan mana tu?
1: Sekolah ni kan?
2: Ya, tambahlah buat Johor kan. Jangan tidak datang kat sini ya. Sana-sana Negeri Sembilan ada apa?
0: Kita hari ni akan tampilkan seorang personality. Ada berkaitan dengan bintang P. Ramlee lah. Tapi kalau dia tak angkat, kita babap dia. Sebab faham lah. Kalau pagi-pagi ni bukan semua orang dia mood pagi tau. Ada yang bangun tengah.

0: Untuk wakil zon selatan ke peringkat yang seterusnya.
1: Jaga-jaga yang mana satu pilihan kamu.
0: Okey, nantilah kita akan kongsikan lebih lanjut mengenai dengan Bintang Piramli ini bersama dengan anda. Dan apa pun kita nak ingatkan semualah pendengar-pendengar kita, jangan lupa untuk ambil sarapan. Sebabnya kalau tak ambil sarapan nanti lapar masuk angin.
2: Jadi macam saya lah.
1: Dia bukan bagi suntingan kasih sayang dah hilang monyok tu eh?
2: Bukan. Bukan. Dia selagi kalau tak makan, dipegang tau.
1: Perut kenyang barulah hati senang lagi tu.
2: Begitulah.
0: Apa tu, kita kan sekarang ni kan tengah bersiaran secara langsung kan.
1: Ya betul.
0: Jadi untuk pendengar-pendengar kita ni, kalau nak tengok kita ni bertiga, boleh tengok di page Facebook masing-masing, di apa tu, official masing-masing lah. Dan juga di TikTok seterusnya. Di TikTok kawan-kawan kita pun ada yang dah ramai dah masuk dah ni. Saya yakin Johor dengan Negeri Sembilan pun sama jugalah.
1: Sama. Selamat pagi semua.
0: Dan juga boleh dengarkan tentunya di frekuensi masing-masing. Kalau Melaka satu je frekuensi kita, 102.3. Kalau Johor macam mana?
1: Johor ada 3.
2: Wow.
0: Berapa tu?
1: Belah Selatan 101.9, Naik Utara Johor 105.3, untuk Pantai Timur Johor pula 92.1 MHz FM.
2: Ingat dia seorang je 3. Kita pun ada 3 lah. Jadi di Negeri Sembilan yang utama adalah 92.6. Kalau belah-belah Tampin tu boleh pakai 95.7 dan jugalah 107.7.
0: Iya.
1: Ataupun dengar dekat RTM Klik.
0: Betul-betul percuma.
1: Putih cari je.
0: Okey, pagi-pagi ni kita nak kejut semua bangun. Jangan tidur lagi, jangan mimpi-mimpi lagi.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Kena bangun pagi exercise.
2: Berangan boleh kan? Pagi-pagi kan? Ni mimpi tak boleh, berangan boleh kan?
0: Berangan boleh, berangan tu percuma.
2: Cantik.
0: Iyalah, jomlah kita layan. Daripada Keklik dan juga Alif, Mimpi. Semuanya dalam
2: Yo Dongla Berhiro Bergegau Satu Dunia. Gegau.

0: Pagi Gegar.
1: Dapat 40 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan kami bertiga dalam Yok Donga Berhero
2: Bergegar.
1: Gitu.
3: Bila lagu kita akan beramah mesra dengan pendengar kita yang singgah dekat FB, dekat TikTok, betul tak? Sama yo. Sama dekat sana ke?
1: Sama juga. Jadi kita ucapkan terima kasih lah untuk kawan-kawan kita ni. Seawal pagi dah join live kita.
3: Terbaik.
1: Exercise jari lagi kan. Terima kasih banyak-banyak tau.
3: Pendengar Johor FM, pendengar RTM lah, senang cerita kan. Semua jari sado-sado.
1: Okay.
3: Sebab nak ketuk-ketuk skrin tu setiap kali penyampai radio RTM bersiaran.
2: Barulah kan? Bergegau.
1: Ya, betul. Okey, dah waktu ni kita nak kongsikan dengan anda lah antara perkara-perkara menarik ataupun program-program menarik di stesen masing-masing. Dan siapa nak mula dululah?
2: Kitalah.
1: Okey, baik.
2: Kita seorang lelaki hari ni kan. Jadi kalau alamak. Okey, budak-budak di Negeri Sembilan, hujung minggu ni pasti ada juga yang nak ambil kesempatan nak healing kan. Jadi tak payah nak pergi jauh pun, boleh datang ke museum. Sebab museum boleh jadi pot tau. Tapi jangan risau, dia bukan macam filem Night at the Museum. Jadi jomlah kita ke Most Santai at Museum. Makan pun sedap, shopping santai, boleh layan juga food truck, kabut sale, kemah jualan, basking dan persembahan kesenian dan kebudayaan dalam satu malam yang penuh vibe. Jadi Museum Negeri di Seremban bermula pada hari semalam, iaitu 4 September 2026 hingga hari ini dan juga esok. Dan dia memang akan mula pada waktu malam je, iaitu 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi bawalah rakan-rakan anda, family, dan juga datang lapar balik dengan memori. Itu dia untuk Most Santai at Museum di Museum Negeri Seremban. Okey.
1: Oh, okey. Kalau di Johor pula macam mana, Lily?
3: Johor kita beri tumpuan kepada aktiviti di Maha 2026 sebab apa? Kerajaan Negeri Johor turut serta untuk pameran di sana menerusi Pavilion Johor ya, dari 28 Ogos yang lalu sampailah 6 September. Hari ini 5, esok lah hari terakhir. Ini dekat Maib Serdang ya. Sebab dekat sana Pavilion Johor ada macam-macam berkaitan dengan Negeri Johor, dari makanannya sampai ke warisan, dan juga ada aktiviti menarik di Pavilion Johor yang ada di Maib sana, Maha 2026 ya. Jadi datang, jangan tak datang. Lepas tu kita tumpuan kepada Bintang P. Ramli lah yang sedang berlangsung dekat Melaka tu.
1: Untuk Bintang P. Ramli zon selatan yang menggabungkan peserta-peserta dari Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM, kita bawakan 6 orang yang akan berhentak pada hari ini. Jadi 6 peserta bakal berhentak mempersembahkan bakat terbaik mereka, namun hanya seorang sahaja juara akan dipilih untuk membawa nama Zon Selatan ke pentas kemuncak Bintang P. Ramli. Saya ada nombor giliran mereka tau.
3: Semalam cabut undi
1: Semalam cabut undi. Jadi persembahan pertama iaitu dari PR Ones dari Melaka. Yang persembahan kedua pula Harry Sejaga dari Negeri. Persembahan ketiga Wahidul Melaka. Persembahan keempat Hasrizal Johor. Persembahan kelima Khairul Izwan Johor, dan persembahan keenam iaitu Kanda Wahub Negeri. Jadi seorang sajalah yang akan dibawa ke kemuncak Bintang P. Ramli pada 11 Oktober di Sarawak. Anda boleh tonton juga di live Facebook Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM. Kami akan bersiaran secara langsung di sanalah.
3: Kalau tengok posternya kan, Lia dan juga Amar. Poster Bintang P. Ramli ni dah nampak peserta-peserta Bulan Selatan ni bukan main segak bergaya. Ada iras-iras kan. Yang pakai kotnya lain, yang pakai songkok sengitnya lain kan.
1: Dengan cermin matanya lain kan. Lupa saya nak bagi tahu, pertandingan ni bermula 10 pagi nanti.
2: Awalnya
1: sekarang belum start lagi lah. Sekarang ni kena dengar Yok Donga Ber dulu.
3: Betul. Habis Yok Donga Ber baru kita ikuti pula Bintang P. Ramli.
1: betul.
3: Minggu depan bintang kecil pula eh.
1: Wah, banyak bintang-bintang.
3: Ya, dekat RTM memang banyak bintang.
1: Betul.
3: Ramai bintang yang dilahirkan menerusi RTM. Betul tak?
2: Betul.
3: Antaranya Lia dan juga Amar.
1: Wow.
2: Lini pun sama juga
3: bintang,
2: ni.
3: Bintang-bintang.
1: Okey,
3: dan menariknya eh.
1: Ya, dan selain itu di Melaka ada program-program lain jugalah. Kita ada program Melaka Bila Larut Malam edisi September. Yang akan apa tu, ada pelbagai lah tempat-tempat menarik macam Menara Taman Sari, River Cruise, Zoo, Zoo Melaka yang akan dibuka seawal pukul 8 malam sampailah larut malam pukul 2 pagi.
3: Sebab tu macam eh.
1: Sebab tu namanya Bila Larut Malam.
3: Macam sesuai pula dengan bintang P. Ramli tu.
1: Kan. Okey, dan itu selain itu juga.
3: Amar dengan Lia terlibat dengan Aspirasi Merdeka tak? Sorry.
2: Lia je.
1: Terlibat.
3: Nampak meriah dekat Melaka tu ya.
1: Seronok alhamdulillah naik Menara Taman Sari. Kita yang Melaka ni pun jarang nak ni kan, nak berjalan kan.
3: Ya, kitanya bercuti dari jauh besar kecil besar kecil je tengok masing-masing. Seronok dekat Melaka tu ya.
1: Maaf cakap lah.
3: Maaf cakap ya.
1: Tapi memang meriah. Ada lembu, kita lembu lagi. Lepas tu kan dekat Melaka juga ada Karnival Anak Muda Negeri Melaka 2026 yang akan menghimpunkan Himpunan Motor Melaka, Car Auto Shop, Mesra Tivet. Lepas tu ada Town Hall Anak Muda khusus Praperkahwinan. Saja cakap kuat sikit kan.
3: Terasa amat.
2: Jaga tau.
1: Jaga eh. Awas. Lepas tu ada Battle of the Bear, pertandingan karaoke, muatai dan macam-macam lagi lah. Dah boleh pergi ke MITC pada 4 hingga 6 September 2026. Itulah dia antara yang menarik dari Melaka sendiri.
2: Okey, Negeri Sembilan pun ada juga perkara nak dikongsikan. Sebab baru beberapa hari lepas, Rabu dan Khamis, kami warga di GFM ada team building tau. Tapi team building ni dia berkaitan dengan mental awareness. Tapi bila kami sampai di sana, kami yang mental lebih. jadi kami pergi ke pergi ke Taman Negeri Kenaboy, iaitu dia lebih kepada adventure dalam hutan lah. Jadi antara lokasi yang kami pergi adalah Jeram Berungut, yang menjadi antara spot yang best lah kalau suka meredah sungai, batu-batu dan juga kawasan hutan. Dan bukan sekadar hiking atas trail biasa lah, tapi memang dua-dua hari tu kami memang semua basah belaka. Memang tak kering sampai ke malam. jadi antara jadi antara perkara yang kami lakukan di Taman Negeri Kenaboy adalah kami melintasi kawasan air tersebut. Dan alhamdulillah juga selepas kami selesai, kami pun dah selamat sampai dekat darat. Tiba-tiba kepala air turun dengan sangat deras. Jadi rezeki kami jugalah. Dan untuk hari kedua, pada hari Khamis yang lepas, kami pergi ke Gua Batu Maloy. Ini sangat ekstrim sebab sesiapa yang ada orang kata claustrophobic ataupun tempat-tempat yang sempit, sangat tidak digalakkan. Sebab anda perlu merangkak dan menyelit juga dalam celah batu ataupun meranduk menyusur sungai dalam gua, dan juga melalui laluan sempit lah antara batu-batu granit yang besar. Dan fakta menarik mengenai Gua Batu Maloy ni, ia adalah antara salah satu gua di dalam Malaysia yang mempunyai kandungan granit. Sebab kalau kita tengok dekat gua-gua lain ni, mereka mempunyai gua batu kapur lah. Jadi sangat istimewa di Gua Batu Maloy ni. Dan juga adalah kawasan yang sangat gelap dan sempit. Pengarah kami turut serta dan ramai juga turut serta sekali apabila kami berada dalam gua tu. Tahu tak lagu apa yang kami nyanyikan?
3: Lagu apa tu?
2: Kami nyanyi lagu Jurassic Park. Beramai-ramai. Untuk mengelakkan daripada ketakutan lah. Jadi itulah antara aktiviti yang kami lakukan lepas Rabu dan Khamis untuk mental awareness. Itulah dia.
3: Habis tu sebelum masuk gua tu tak ada lagu ke?
2: Ada.
3: Tangkup tu.
2: Kami semangat. Memang kami nyanyi lagu Jurassic Park je. Sebab orang kata kita nak ambil suasana tu kan, alang-alang dah masuk hutan, dah basah. Kami apa, membayangkan ada dinosaur. Tapi tak adalah, alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah tak ada eh.
3: Sama bila tu. Itu memang diadakan waktu itu saja ke ataupun sekarang ni bila-bila masa boleh datang juga?
2: Bila-bila masa boleh datang. Jadi boleh datanglah dengan keluarga dan sebagainya, sebab sangat sesuai untuk mengisi masa lapang dan juga bolehlah kata menikmati perjalanan ketika menuju ke Gua Batu Malu itu dan juga Taman Negeri Kenabuai. Sebab dia agak jauh, sebab kalau daripada office kami pun mengambil masa kira-kira hampir 2 jam. Jadi kalau anda yang berada di Kuala Lumpur pun jauh, boleh jamak terus. Settle. Jadi bila kalau anda daripada Kuala Lumpur, kira-kira 3 ke 4 jam lah perjalanan dia.
1: Seronok tu.
2: Jauh.
1: Sebab ni pun cuti-cuti sekolah ni kan. Jadi antara aktiviti yang menarik jugalah untuk bawa anak-anak keluarga.
3: Betul. Point tersayang kan. Kita pun tempat menarik dekat Negeri Sembilan. Nanti Johor akan kongsikan tempat menarik di Johor pula. Kapsul pelancongan nanti ya.
1: Okey, boleh. Jom kita layan dululah sebuah lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Putus Sudah Kasih Sayang.
3: Menarik,
1: sesuai dengan
3: sesuai, betul.
1: Bintang Piramli Zon Selatan hari ini. Jom
3: the kita layan tu ya.
1: Ya, semuanya dalam
2: Yuk Dongah Berhiro Begawai.

0: Duk dong apa? Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dong apa? Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dong apa? Hiruk bergegau eh.
3: Yuk, donga ber 8.55 minit pagi ketika ini bertemankan saya DJ Lia dari Melaka FM dan juga kawan-kawan saya.
4: Hai, Lily Khalil dekat Johor FM.
5: Amat daripada Negeri FM.
3: Ya, okey. Dan waktu ini kita nak bawakan bersama dengan anda antara rangkuman berita lah pada minggu ini dari negeri masing-masing. Jadi saya mulakan dululah eh.
5: Sila.
4: Melaka kan?
3: Melaka ni.
4: Paling bersemangat.
3: Okey, berita yang pertama. Projek pembesaran laluan menuju Plaza Tol Simpang 4 bernilai RM19 juta dijangka siap awal 2028. Projek berkenaan seterusnya bakal membantu lancarkan aliran trafik serta mengurangkan kesesakan di laluan berkenaan. Timbalan Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Zulkifli Mohd Zin berkata kerja pembesaran laluan itu kini sudah dimulakan secara berperingkat. Katanya projek yang dijangka mengambil masa kira-kira setahun itu akan diperbesarkan kepada 3 lorong bagi melancarkan pergerakan trafik. Katanya daripada 3 lorong berkenaan, 1 lorong akan menghala ke Tabuh Naning dan Kendong, manakala 2 lorong lagi akan terus menuju ke Plaza Tol Simpang 4. Okey baik, berita yang kedua. Remaja lelaki berusia 16 tahun yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Pantai Kelebang ditemukan meninggal dunia semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka memaklumkan mayat Muhammad Arif Daniel Nizamuddin ditemukan nelayan kira-kira 7.20 minit malam di perairan berhampiran Pulau Upik kira-kira 2 batu nautika dari daratan. Dan pengecaman oleh waris dilakukan kira-kira 8.30 minit malam sebelum mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dan berita terakhir dari Melaka, Festival Sungai Melaka 2026 akan diadakan di daerah Alur Gajah menerusi 3 program menarik di 3 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN sepanjang September ini. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka, PPSPM Syaharul Azwar Idris berkata, siri program berkenaan dianjurkan menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR, DUN Tabuh Naning dan Air Limau selain Pesta Pantai Tanjung Bidara. Program bermula dengan pertandingan memancing di Bendang di DUN Tabuh Naning pada 5 September. Diikuti pelbagai aktiviti di DUN Air Limau pada 6 dan 12 September. Kemuncaknya, Pesta Pantai Tanjung Bidara di DUN Tanjung Bidara dari 18 hingga 20 September yang turut menampilkan pertunjukan jet ski dan pelbagai acara pantai. Jadi itulah rangkuman berita dari Melaka. Macam mana pula di Johor?
4: Pantai sampai ke darat ada aktiviti ya Melaka.
3: Yo, tak relax.
4: Kelas. Baik, kalau di Johor pula kita nak kongsikan untuk cerita bantuan one off sebanyak RM500 diberikan kepada anak Johor ya. Ini untuk mereka yang bakal melanjutkan pengajian ke IPT yang dibuka sehingga 7 September ini. Maksudnya ada 2 hari lagi ya. Apa dikongsikan oleh Esko Pendidikan dan Penerangan Johor Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Bantuan disalurkan menerusi permohonan skim bantuan pendaftaran sesi 1 2026 yang dibuka kepada anak Johor yang mempunyai alamat MyCard di Johor. Baru dapat RM500 ya. Bantuan merangkumi lanjutan pengajian ke IPTS, matrikulasi pun sama, pengajian asasi, sijil, diploma dan juga ijazah sarjana muda. Baik lagi, cerita tentang JT Mersing. Dia kalau nak pergi jalan-jalan dekat Mersing tu, island hopping ke apa, macam saya itu harilah. Kita akan ikut JT Penambang Mersing tau. Lepas ni, Amar dan juga Lia tidak lagi ya, tidak dibenarkan lagi. Sebab apa? Lepas kerja naik taraf JT Shah Bandar siap sepenuhnya. Kita akan guna JT Shah Bandar pula ya.
3: Wow.
4: Ini apa yang dikongsikan oleh Majlis Daerah Mersing sendiri. Semua aktiviti island hopping perlu menggunakan JT Shah Bandar seperti yang telah pun ditetapkan. Perkara ini disampaikan juga ya menerusi notis pemberitahuan yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Majlis Daerah Mersing di Facebook.
3: Okay.
4: Baik, seterusnya satu lagi tentang Johor. Ini cerita sukan sikit eh. Johor Super Crown Polo Tournament 2026 bukan saja meneruskan legasi dan tradisi polo diraja, malah membuka ruang lebih luas kepada pembangunan pelancongan sukan premium juga jaringan antarabangsa. Apa yang dikongsikan oleh Menteri Besar kami Dato' Nafis Ghazi, kejohanan bermula 1 September lalu sekaligus memperkenalkan Johor sebenarnya kepada khalayak global menerusi siaran langsung ke seluruh dunia. Itu kita nampak beberapa perkongsian video dan juga gambar di media sosial kan tentang sukan polo. Menarik eh, kita macam nak cuba lah ni ya.
3: Yo, naik kuda kan.
4: Yo, menarik tu. Negeri Sembilan apa cerita tu?
5: Eh, kita banyak cerita.
4: Tiga je.
5: Tak nak, kita nak buat lebih.
4: Okey.
5: Jadi dekat Negeri Sembilan, pelbagai agensi berkaitan sektor pertanian di Negeri Sembilan termasuk Pharma, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia mengambil bahagian dalam penganjuran MAHA 2026 di MAEP Serdang. Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan iaitu Syarif Pudin Muhammad Halidi berkata, penyertaan itu mengetengah akan pelbagai inovasi, teknologi serta produk pertanian yang boleh dimanfaatkan khususnya oleh usahawan agro pertanian dari Negeri Sembilan. Selain sektor pertanian, pavilion Negeri Sembilan turut mengetengahkan keunikan adat, budaya dan produk pelancongan negeri itu kepada pengunjung. Ia sekaligus menjadi platform mempromosikan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Dalam perkembangan sama, penganjuran MAHA 2026 dimanfaatkan Negeri Sembilan sebagai platform memperluas pasaran produk pertanian dan hiliran keluaran usahawan tempatan. Exco Pertanian Keterjaminan Makanan dan Kos Sara Hidup Negeri Sembilan iaitu Datuk Muhammad Razzi Muhammad Ali berkata, penyertaan itu memberi peluang kepada usahawan untuk keluar daripada pasaran setempat sekaligus memperkenalkan produk mereka kepada pasaran lebih luas. Menurutnya, pavilion Negeri Sembilan mengetengahkan pelbagai produk berasaskan pertanian dari setiap daerah termasuk produk makanan, hasil pertanian, kraf dan batik. Pendekatan itu selaras dengan usaha kerajaan negeri menggalakkan pengusaha pertanian supaya tidak hanya tertumpu kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya meneroka aktiviti hiliran yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan. Kerajaan Negeri Sembilan mahu sektor pertanian terus diperkasa, bukan sekadar menghasilkan komoditi, malah mencipta nilai lebih tinggi menerusi aktiviti hiliran, pemasaran dan pembukaan pasaran lebih luas. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, pendekatan itu diterjemahkan menerusi rancangan struktur Negeri Sembilan 2040 dengan Rembau, Kuala Pilah, Jempol dan Gemas dirancang sebagai pusat agropolitan. Ia bagi mengukuhkan perkhidmatan pertanian, aktiviti hiliran, pemasaran dan dagangan hasil pertanian, manakala potensi biodiversiti dan ekopelancongan di Jelebu akan terus diperkasa. Itu dia berita 3 dari Negeri Sembilan.
3: Ya, itulah dia. Jadi menarik, tak rugi. Tak rugi dengan yang dengar apa ni. Sebab dia dapat dengarkan berita dari tiga buah negeri.
4: Ya, sekaligus rangkuman mingguan ya. Apa yang berlaku di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan.
3: Okey, jadi jomlah kita layanlah lagu daripada Alfa.
4: Apa tajuknya tu?
3: Di Ramli Saloma.
5: Masih lagi.
4: Tapi Ramli kan.
3: Masih lagi kita.
4: Demam.
3: Okey, jom kita layan semuanya dalam
5: You Dongah Beriro Begegawai.

0: sarapan. Yuk, dong apa? Hero bergegawe.
1: 9:07 minit pagi ketika ini. Dan sekarang ni Lia nak kongsikan dengan anda special report daripada Melaka.
2: Berkaitan apa tu?
1: Berkaitan dengan tag QR haiwan ternakan.
2: Lembu tadi tu ke?
1: Lembu tadi. Jadi kalau ada lembu-lembu berkeliaran yang tak ada QR code tu, maknanya dia tidak bertuan lah.
2: Dahsyat.
3: Jadi akan dia minta payment.
1: QR. Sekarang ni peternak-peternak semua kena ada QR haiwan ternakan. Barulah kita dapat detect siapa tuan dia ni.
2: Macam tu eh.
1: Ya, kalau saya, saya bawa dekat dalam handphone QR saya.
3: Oh, dia ada lembu.
1: Tak ada.
3: Ingatkan ada.
1: QR sendiri. QR bank. Saya tunjuk dekat Lily. Saya tunjuk dekat Amar kan.
2: Minta maaf eh. Maaf cakap tak boleh nak scan QR tu.
1: Alamak.
2: Saya dah block siap-siap.
1: Invalid. Okey, jomlah kita dengarkan laporan khas ini.
4: Berkeliaran bukan sekadar mengotorkan kawasan kampung, malah mengganggu laluan dan boleh menyebabkan kemalangan. Di Melaka, tag QR diperkenal sebagai usaha memastikan pemilik ternakan lebih mudah dikenal pasti dan bertanggungjawab. Ashikin Abdul Halim ada laporannya dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
5: Di Kampung Serkam Darat Jasin, masalah ternakan berkeliaran sudah lama dihadapi penduduk.
6: Okey, salah satunya mengotorkan jalan lah satu sebab kampung kita jalan kecil. Mana nak elak pun susah kan. Lepas tu masalah orang terlanggar pun dia juga. Macam saya kata, dia jalan tu malam mostly kan. Orang tak nampak, dia gelap.
7: Dapat kurangkan lagi baik berjalan tengah malam ni. Pasal apa benda ni kerap terjadi. Bila orang bangun pagi je, pokok bunga dah tanggal. Tahi lembu bersepah.
8: Dia menghalang laluan dan sebagainya. Dan ada juga kes yang berlaku, orang kampung saya langgar lembu, patah kaki dan sebagainya. Jadi kita pun tak dapat nak tahu lembu siapa. Jadi akan terlepas begitu saja. Bila dah aksiden, tuan lembu kata bukan lembu dia.
5: Masalah mengenal pasti pemilik inilah antara yang cuba ditangani menerusi tag QR yang mula dilaksanakan sejak Mei lalu. Menurut Jabatan Perkhidmatan Veterinar Melaka, setakat ini 52 penternak terlibat membabitkan 5,300 ekor lembu dan kerbau. Di Jasin, 31 penternak dengan 1,430 ekor ternakan sudah dipasang tag. Kawasan hotspot seperti Serkam dan Rim diberi keutamaan. Penggunaan tag kod QR ini bukan sahaja sebagai pengenalan kepada ternakan, malah ia juga dapat mengenal pasti pemilik sekiranya ternakan berkeliaran. Dan dalam masa sama, sistem ini juga membantu pihak berkaitan mengurus dan memantau ternakan dengan lebih tersusun. Bagi pihak berkuasa tempatan, pengenal pastian pemilik penting bagi memudahkan tindakan susulan. Tahun lalu, Majlis Perbandaran Jausin menjalankan 48 operasi dan rondaan berkaitan ternakan berkeliaran.
9: Kan, macam sebelum ni, kalau kita melakukan operasi, kita macam meraba dalam siang. Mana kita tahu dah haiwan ternakan tu berhampiran, mungkin orang kata dia tak akan berkeliaran jauh. Manapun dia adalah berhampiran. Mana-mana pun apabila sesuatu yang tidak diingini berlaku, tiada siapa yang mengaku. Dan hasrat dalam negeri ini bukan hanya untuk mengetahui siapa pemilik. Mana-mana tu kita nak mendidik kepada peternak-peternak ni untuk kata lebih berhati-hati dan lebih mementingkan keselamatan lah.
5: Namun penggunaan tag QR ternakan masih baru dan kesannya terhadap pengurangan masalah ini belum dapat dinilai. Pelaksanaannya selepas ini diharap dapat mendorong pemilik lebih bertanggungjawab mengawal ternakan. Bagi penduduk, kejayaan sebenar ialah apabila ternakan berkeliaran berkurang dan jalan raya lebih selamat. Ashikin Abdul Halim, RTM.
1: Jadi itulah dia. Tag QR haiwan ternakan. Kalau tak ada QR, tak ada tag macam ni. Jadi kita tak dapat kesan lembu ni bilik siapa kan.
2: Rupanya masalah lembu berkeliaran dengan najisnya keselamatan pengguna jalan raya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Kadang waktu ada tempat yang gelap kan. Jadi kita tak nampak ada lembu, ada haiwan yang sedang melintas.
2: Betul. Jadi nak dimarah tak boleh. Kan haiwan. Carilah tuannya.
1: Saya pernah tau kena langgar dengan anjing.
3: Allahuakbar.
1: Anjing tu langgar saya.
2: Aduh. Habis tu apa yang kemik tu?
1: Bahagian bumper depan tu.
2: Uish.
1: Tukar le satu bumper tu.
2: Ada le dalam perkasa ya anjing tu.
1: Ada le dalam itulah dia. Jadi berhati-hatilah. Walaupun kita bawa perlahan pun, tapi kalau kawasan tu gelap ke apa ke, kita tetap kena berhati-hati.
2: Betul. Kita yang baca papan tanda. Kan
1: haiwan tu tak baca
2: papan tanda, tak menjadinya. Tak gitu apa.
3: Betul. Tapi kalau nampak Lily dengan Lia melintas tengah-tengah malam, jangan berhenti. Takut tu bukan Lily dengan Lia tu. Langgar pun jangan. Biarkan je. Mungkin dia tengah healing tu.
1: Oh, tengah healing lah tu.
2: Sesuai sangat tapi jalan raya healingnya ya.
1: Okey, jom lah kita layan lagu ni. Kita berehat seketika.
2: Lagu ni.
1: Lagu English ni.
2: Lagu lelaki maskulin macam Amar.
3: Saya Westlife.
2: Tidak kan?
1: Dia nak cakap, everything I do it for you.
3: Wow, you jump, I jump tau.
1: Okay, jom. Semuanya dalam
3: Yo Donga Ber Hero.

0: Bergegar.
1: Yep, 9.21 minit pagi. Pertemankan kami dalam hiruk bergegau pula. Dalam hiruk dan apa?
2: Lily Khalid di sini di Johor FM. Dekat sana ada siapa tu?
1: Alia dari Melaka FM.
3: Dan saya Amar daripada Negeri FM.
2: Satu-satunya
3: kumpul. Kawan-kawan.
2: Kenapa?
3: Saya nak, saya dah agak dah ramalan saya selalu tepat tau. Sebab saya cuba dapatkan orang kata kita punya personality pada hari ini, iaitu tak lain tak bukan kita punya peserta daripada Bintang Piramli lah, iaitu abang kejap mana nama dia ni, Harry Sejagat. Tapi bila saya call this is the voicemail, please leave a message. Tak dapat
1: dalam perjalananku.
3: Mungkinlah saya rasa bila saya WhatsApp. Bila saya WhatsApp dia palau, saya macam, hey, you siapa? Tapi saya rasa mungkin kalau DJ Lily dengan DJ Lia Roger, dia mungkin dia tu reply. Sebab dia mungkin dia tengok, nama jantan tak nak lah.
2: Tak pun kan Lia, kita kena tunggu tepi jalan lah, macam Amar cakap tadi.
3: Yelah kan?
2: Mesti dia berhenti angkat telefon.
3: Betul.
1: Tapi kalau tunggu tepi jalan, kena bawa something tau. Kena dokong something.
2: Ke bawa QR je.
1: Bawa QR lainnya.
3: Tapi saya cuba juga dapatkan seorang pendengar ni. Dia selalu hantar kebantuan tau. Tapi bila saya call, dia tak nak angkat. Mungkin dia ingat nombor skamer. Tapi bila saya dah WhatsApp, dia tak reply. Saya pun tak tahulah apa bikin orang hari ni kan. Semua busy-busy belaka.
1: Kesian Amar, dipalaukan.
2: Awak ada masalah tau ke Amar?
3: Saya rasa saya ada masalah lah.
2: Cobaan,
3: dugaan kan. Tapi cobaan. Orang kata kalau tak diuji, tak disayangi. Ini diuji lah ni.
1: Betul lah. Sabar ya, orang yang selalu disayangi memang begitu.
3: Yo.
2: Ujiannya dan cabarannya. Kalau macam tu kita baca ucapan.
3: Dia dah reply, Tak apa, awak baca ucapan tu, saya cuba call.
1: Okey, baik. Kita ada perkongsian daripada Kak Ina Montel ni. Pagi-pagi dia dah hantar tau.
2: Apa tu?
1: Kata Kak Ina ni masak ikan kembung, masak pindang untuk mak pagi ni. Kegemaran maknya. Tapi dia hantar gambar sedapnya sebab ada bendi.
2: Tak masalahnya saya ni tak tengok bergambar tu. Tapi sibuk cakap sedap. Sedapnya kan.
1: Kadang-kadang pendengar-pendengar kita ni pun diorang ni saja tau kacau kita pagi-pagi hantar makanan sedap-sedap.
2: Cuba.
1: Tu gambar makanan tu. Okey. Lepas tu kita ada daripada Kak Jaima yang hadir dari Kampung Sungai Boh Kukup Pontian Johor.
2: Sampai sana dah.
1: Sampai ke sini. Nak ucapkan selamat pagi, selamat bersiaran di Yok Dengar Ber untuk DJ bertiga.
2: Terima kasih.
1: Dan tak lupa juga nak ucap selamat pagi, selamat hujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Yok Dengar Ber lah, tak kira di mana jua anda berada, sentiasa sihat, ceria selalu hendaknya. Itulah
2: mesti
1: dia. Antara perkongsian lah daripada ni Kak Jaima, juga yang ini daripada Kak Zai dari Taman Perumahan Rengkam Johor. Lama tak menyapa, hanya dengar saja katanya. Nak ucapkan terima kasih kepada Kamsiah Tahir di Segamat yang selalu call akak. Buat PA, salam kenal dari akak dan buat DJ, terima kasih bacakan. Itu dia. Terima kasih Kak Zai. Dengar ni, Yok Dengar Apa ni.
3: Kita dah dapat, kita dah dapat.
1: Dapat
3: siapa tu? Okey, kejap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini Lia dengan Lily. Ini Abang Mitra kita ni. Setiap hari tau, semua segmen dia hantarkan bantuan. Kadang-kadang kalau saya tak balas bantuan, dia marah saya tau. Dia macam, budak ni nak terkena budak ni. Dia cakap apa kan? Okey. Abang Mitra, sila perkenalkan diri Abang. Abang perkenalkan diri
2: Abang. Abang pantun kita. Nama penuh Abang Mitra saya, siapa?
4: Nama saya sebenarnya Muhammad Tahar bin Haji Abu. Berasal daripada Jelebu.
3: Jelebu. Itu pun dah macam pantun.
4: Sekarang menetap di Seremban. Sekarang menetap di Seremban. Dah lama dah daripada kerja tahun 79. Sekarang.
3: Jadi Abang Mitra sebenarnya dah berapa lama Abang Mitra dengar Negeri FM ni?
4: Oh, saya dengar daripada dulu lagi. Masa Adam dulu.
3: Okey bang.
4: Masa tu Radio 3.
3: Itu sejarah tu. Saya pun belum lahir lagi tu rasa weh. Okey bang. Saya nak tanya, mana abang dapat kreativiti setiap hari abang hantar pantun ni?
4: Sebenarnya idea tu datang sendirilah. Ada idea datang, saya buatlah.
3: Maksudnya abang tengah duduk-duduk, sekarang pun boleh saya tepuk, abang boleh pergi pantun dah ni.
4: Kadang-kadang kita dengar-dengar buku ya. Datang idea, saya buatlah.
3: Okey bang, cuba abang bacakan pantun yang abang hantar kat saya baru-baru ni bang. Senang sikit.
4: Oh, hantar ni. Banyak tu saya hantar tu.
2: Biasa abang, berapa rangkap ma?
3: Dia biasa hantar okay, 4 rangkap lah,
4: yang senang.
2: Uish, banyak.
4: Nanti ya. 1, 2, 3, 4.
3: Okey.
4: 5, 6, 7, 3.
3: Uish.
4: Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga.
3: Yang dihantar ni saya baca ya.
4: Ya, boleh.
3: Dia kata naik Grab ada driver. Kalau kereta pula, kereta Asia. Angin bertiup, bendera berkibar. Selamat menyambut Merdeka dan Hari Malaysia. Itu dia.
2: Terbaik.
1: Macam mana boleh ada idea untuk cipta pantun tu Abang Mitra ?
4: Saya buat pantun dulu Merdeka kan, menyambut Merdeka. Sekarang ni lah Merdeka dan Hari Malaysia. Digabung
2: terus tu.
3: Abang Mitra dah berkahwin ke belum ni?
4: Oh, sudah.
3: Allahuakbar.
4: Baru menyambut hari perkahwinan.
3: Oh, dah berapa tahun dah?
4: Yang ke-39 tahun.
3: Masya Allah. Tahniah abang.
2: Patutnya jawab 29, tu dengan pantun Abang Mitra.
4: 29 hari bulan 8 dulu. Menyambut hari pula. Hari pernikahan.
3: Cucu dah ramai belum tu?
4: Belum lagi. Belum ada cucu lagi. Anak belum kahwin lagi.
3: Tak apalah. Nanti kahwin lah tu.
2: Bakal insyaAllah.
1: Yang sulung tu lelaki ke perempuan?
4: Yang sulung
2: lelaki lah boy. Lia dah tanya dah.
3: Abang Mitra ambil Lia tu. Abang Mitra.
1: Tadi je.
2: Abang faham gila.
4: Kalau ada jodoh. Kalau jodoh tak ke mana.
3: Iyo. Saya aminkan.
2: Kita pun amin kan.
3: Kata-katakan doa Abang Mitra, betul tak?
4: Ya, betul. Saya dalam pantun tu semua ada doa tu.
3: Alhamdulillah. Okey Abang Mitra, Alang dah 39 tahun kan, ulang tahun perkahwinan. Apa nasihat dekat orang muda untuk mengekalkan rumah tangga semakin sehat, orang kata semakin ceria lah, semakin hari semakin rindu, semakin sayang.
2: Masih tanya lagu je.
4: Kalau pun nak ceria selalu, kenalah kita pun bekerjasama kan.
3: Okay.
4: Marah-marah.
2: Dengar tu Amar.
4: Happy selalu. Jangan marah-marah.
2: Memang.
3: Bang, saya selalu dengar kan, orang tua selalu cakap lah kat orang muda kan, dalam perkahwinan ni kenapa lelaki kena banyak bersabar sebab orang perempuan ni memang kerja dia menetek je ke bang?
4: Yelah, orang lelaki kena sabar lah, perempuan ni. Sejap ada macam-macam arahan. Arahan banyak lah.
2: Arahan dan mood. Mood pun macam-macam tu Abang Mitra.
3: Terbaik bang,
2: kita
3: terbaik.
2: Pun bersabar juga tau sebagai wanita.
1: Kita lagi banyak bersabar.
4: Semua nak bersabar lah. Semoga sihat-sihat selalu.
3: Amin. Abang pun semoga sihat. Abang tahun ni dah umur berapa bang?
4: Abang tahun ni dah 68 lah.
3: Masih muda lagi.
4: Muda lagi.
2: Setahun sebelum Merdeka.
3: Yalah tu kan.
4: Selepas Merdeka.
3: Selepas. Tahun ni kita 69.
2: 69 tahun. Betul. 68 dah umurnya. InsyaAllah. Sehat Alhamdulillah ni, dapat dengarkan RTM.
4: Tahun ni sehat. Tahun dulu Alhamdulillah. Masa tahun dulu saya lepas Merdeka 4 hari demam.
2: Kenapa ni, tu pergi ambang Merdeka ke?
4: Macam-macam tugas lah buat pasang bendera.
3: Patutlah.
4: Saya pasang bendera ni. Tahun ni saya pasang bendera. Pasang bendera lepas tu nak menyambut hari pula hari Maulidur Rasul. Gabung lah sekali Merdeka.
1: Tu mesti tengah-tengah panas tu.
4: Saya pergi surau pun dah saya pasang bendera.
3: Ini orang Kuwait surau ni.
4: Adalah sikit-sikit.
2: Orang surau.
4: Sikit-sikit lah.
3: Okey bang.
4: Lalu saya hantar info-info lah. Jemaah-jemaah semua tentang waktu solat.
3: Alhamdulillah.
4: Waktu solat.
3: Abang yang patut jadi penyampai ni, bukan saya ni.
2: Abang Metra, kalau hantar info macam mana? Info macam tu ke?
4: Info saya sebenarnya apa? Saya minat dengan radio ni. Daripada dulu lagi saya minat ada dua yang saya minat. Juru hebat dengan cikgu. Saya minat. Masa dulu Karim Muhammad jadi apa? Jadi juru hebat kan.
3: Iyo.
4: Juru hebat dulu Karim Muhammad dia selalu berpantun tu, pantun.
3: Patutlah. Nak jejak ni. Pantun.
4: Saya selalu dengar pantun radio. Lepas tu cuali selamat.
3: Okey bang. Saya kira sampai sini je lah bang kan. Nanti saya call lagi bang eh.
4: Boleh.
3: Jangan rindu-rindu pula.
2: Pantun bagi lagi.
3: Rindu dengan Lia dengan dengan Lily tak apa. Jangan dengan saya lah rindu.
2: Pelik tu.
3: Okey bang. Assalamualaikum.
1: Okey abang Mitra.
4: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
4: Ya. Selamat terhibur.
1: Baik.
3: Geng. Ini orang baru reply saya tau.
2: Siapa pula tu?
3: Abang Harry kita lah. Saya rasa nak cubalah nak dapatkan dia sekejap. Awak borak dulu dua-dua. Borak dulu. Sempat.
2: Ya, kita baca ucapan lagi ya.
1: Okey, tadi saya dah bacakan ucapan dari Melaka. Dan mungkin Lily ada ucapan dari Johor.
2: Ada. Dekat FB Johor FM ni antara yang hadir. Abang JJ Gemas, Fatimah Ima, Peter Kilan. Dan juga Kak Aini Sak.

0: Salam.
1: Itu dia.
0: Ya, Allah.
2: Okey, Abang Eri, saya ini bukan seorang-seorang tau. Saya dengan DJ Lia daripada Melaka FM dan juga DJ Lily daripada Johor FM. Nak tanya apa khabar tu?
3: Khabar baik. Tapi itulah kan, tak adalah goyang sangat. Tapi tengah kawal-kawal, relax dulu. Tenang-tenang.
1: Agaknya Abang Eri dah sampai dekat Melaka FM ke?
3: Sudah. Kita orang dah siap-siap semua. Tunggu ada peserta lagi untuk daftar aje.
2: Sebab katanya tadi dia sampai, tak perasan. Dia tengah sound check. Lepas tu dia tengah siapkan prop. Jadi abang, hari ni apa keistimewaan yang abang bawakan di pentas Melaka FM tu?
3: Okey, hari ni yang istimewanya abang ada bawakan macam kelainan, umpama macam abang ikut sebiji dalam filem dan scene tu. Dengan lagu. Ada prop dan ada mungkin ada Sabariah.
2: Lia ke jadi Sabariah tu?
1: Kena tunggu saya habis konti nanti.
4: Ke propnya.
2: Okey bang, jadi perasaan memang gementar lah sekarang. Dia tak adalah gementar sangat, sedikit je kan. Jadi sebenarnya macam mana abang boleh terfikir nak masuk Bintang Piramli ni?
3: Ya, semuanya bermula apabila 2024 saya ternampak iklan. Iklan tu dia lalu saja, tapi saya tengok macam tiba-tiba hati tu nak cuba kan. Mungkin mula-mula tu terpilih di negeri Melaka, wakil negeri Melaka.
2: Okey.
3: Kemudian bertanding di zon selatan. Dengan saya punya partner Husna Bunga.
2: Okey. Jadi
1: maksudnya
2: ini
1: bukan pertama kali lah ni.
3: Maksudnya yang ini kali kedua saya bertanding di zon selatan. Pertama dulu saya dapat nombor 4 di kebangsaan.
2: Wow. Okey, ini rasa-rasanya lagu apa yang abang akan bawakan di pentas Melaka FM tu?
3: Okey, baik. Lagu yang slow, dia ada dua lagu. Lagu yang pertama, lagu slow saya bawa Jangan Tinggal Daku. Lepas tu lagu yang kedua adalah lagu Hanya Di Kau yang fast lah, yang rancak. Boleh berjoget-joget nanti juri.
2: Okey, itu terbaik.
1: Joget-joget. Bila sebalik lagu perlahan tadi tu ya. Jangan tinggal aku tu. Cuba payung sikit boleh tak?
4: Boleh ke?
2: Payahlah, payahlah.
3: Boleh.
1: Payung.
3: Okey. Jangan tinggal daku, oh Adi, oh Juwita.
2: Oi, meremang saya bang. Meremang.
1: Sikit sangat pula. Tak apa, nanti nak tengok yang sepenuhnya. Boleh tonton di live nanti.
4: Ada live.
2: Okey bang, mungkin yang terakhir ucapan untuk rakan-rakan yang hadir untuk berikan sokongan mahupun di social media ataupun secara di Melaka FM lah.
3: Teman-teman sekali, saya ucapkan terima kasih banyak untuk isteri saya, keluarga saya yang banyak menyokong saya daripada dulu. Lepas tu dengan banyak orang yang mengajar saya, keluarga Cik Asmah dengan Cik Malabu, keluarga Asmida. Banyak family dulu pun banyak mengajar saya lah, Alhamdulillah. Lepas tu dengan rakan-rakan semula yang menyokong saya meneruskan perjuangan Piramli.
1: Betul, itu dia. Apa pun kita doakan yang terbaiklah untuk Abah Harry sejagat. Moga dapatlah ada rezeki yang seterusnya.
4: Selamat maju jaya.
3: Lagi satu mestilah kan, dengan yang terutama sekali daripada ibu saya lah. Yang banyak, dia pun tak sangka saya nak nyanyi Piramli. Tapi arwah ayah saya pun banyak mendoakan saya. Dengan doa-doa dia lepas tu yang buatkan saya mungkin berjaya sekarang.
1: Doa ibu bapa ni senjata.
3: Betul.
4: Bawa kejayaan ya.
3: Amin.
4: Selamat maju jaya.
3: Terima kasih.
4: Debaran tu ada ngolah ibu bapa ni ya.
3: Saya tengah lari satu Melaka FM nak bagi hilang debar.
1: Patut tadi dapat ada orang lari-lari
4: Jangan lupa bayar tol dekat Dek Lia tu.
2: Okay, bang. Assalamualaikum.
3: Apa pun terima kasih ya semua negeri FM. Melaka FM, Johor FM. Terima kasih banyak semua.
2: Okay.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih.

0: Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye semua. Bye-bye. Jangan marah.
0: Jangan.
2: Jangan marah. Kalau kita kena jual. Berani dia marah. Itu dia. Tak sabar lah saya. Kejap lagi nak tengok kejap lah.
3: Itu pun seorang tau.
0: Nak ikut lah,
2: Ikut eh.
3: Dekat je negeri ke Melaka tu.
2: Kan? Jadi pendengar-pendengar kita kalau nak dengarkan ataupun nak tonton live Bintang Piramli Zon Selatan, boleh ke page Melaka FM ataupun di TikTok Melaka FM.
3: Ya, ada secara langsung di sana ya.
2: Iya.
3: Nak datang tak boleh. Tonton live je le.
2: Tonton live. Okey, jom kita layan lagu ni daripada Wings. Ingatkan dia.
3: Ingatkan siapa?
2: Ingatkan saya kalau saya ni terlalu leka dan alpa dengan duniawi.
3: Ingatkanlah dah terlebih masa ya.
2: Okey, semuanya dalam
0: Yuk Dongah Berhero.

0: Duk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hiruk bergegau eh.
3: Ya, 9.45 minit pagi ketika ini. Dah dengar kabarnya, Lily nak bawa kami pergi jalan-jalan.
4: Mana tu?
5: Tahu melawat Johor, banyak tempat menarik dekat Johor ni tahu. Amar dengan Lia kena datang. Jadi ni antara tempat warisan yang ada di negeri Johor. Patut anda singgah untuk kenali budaya negeri Johor ya. Nak tahu tak ke mana?
3: Pergi mana eh?
5: Jomlah kita dengarkan kapsul pelancongan.
6: Hai, dari Johor kali ini kami nak bawa anda ke Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar. Kompleks ini terletak di Sungai Chai, Johor Bahru. Ialah pusat pelestarian kebudayaan dan sejarah Johor. Kompleks ini menempatkan pejabat Yayasan Warisan Johor, galeri seni, pusat dokumentasi dan khazanah kesenian yang memelihara warisan Kesultanan Johor. Kompleks ini juga terletak di kawasan bekas kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang dibina pada sekitar tahun 1920-an. Kawasan ini berfungsi sebagai hub utama untuk mendedahkan sejarah Johor secara intuitif kepada generasi masa kini. Pusat dokumentasi menghimpunkan lebih 15,000 bahan bacaan berkaitan negeri Johor, termasuk koleksi buku nadir dan naskah lama. Galeri Seni Johor, bangunan yang mengekalkan seni bina klasik 1920-an ini, mempamerkan pelbagai karya seni halus dan artifak kontemporari pelukis tempatan. Kompleks ini menjadi pusat pementasan tarian tradisional seperti tarian zapin, permainan alat muzik tradisional dan program Bicara Sejarah Johor. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar dimasyhurkan oleh Dunia Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 18 November 2018. Selain menjadi pusat pentadbiran utama Yayasan Warisan Johor, kompleks ini juga menawarkan 7 aktiviti menarik untuk dilawati oleh semua lapisan masyarakat. Antaranya, Galeri Seni Johor, Galeri Tenun Johor, Rumah Limas Johor, Pusat Repositori Artifak dan Pusat Dokumentasi Johor. Selain itu, di kompleks ini juga terdapat pembelajaran asas tarian zapin dan juga beberapa tempat tumpuan gastronomi untuk para penggemar makanan. Seterusnya, kita nak ke Muzium Bugis. Muzium Bugis terletak di Kampung Teluk Kerang, Pontian, Johor. Diasaskan pada tahun 1982 oleh Oyarham Abdullah bin Ahmad. Ia ditirau sebagai Muzium Bugis pertama di Malaysia yang memelihara sejarah, artifak dan budaya etnik Bugis di rantau ini. Pada 1982, galeri ini ditubuhkan untuk menyimpan khazanah dan susur galur masyarakat Bugis oleh Oyarham Abdullah bin Ahmad. Pada 26 Julai 1994, Kerajaan Negeri Johor melalui Yayasan Warisan Johor menyediakan premis ini sebagai Muzium Bugis rasmi yang pertama di Malaysia. Koleksi artifak dan tarikan utama muzium ini menyimpan lebih 2,600 artifak yang merangkumi budaya, kesenian dan sejarah penghijrahan masyarakat Bugis ke Tanah Melayu. Antara koleksi berharga termasuk Al-Quran tertua, naskah tulisan tangan Raja Husin dari Pontianak yang ditulis pada kulit kambing sekitar tahun 1311. Senjata tradisional, pelbagai koleksi keris dan senjata pahlawan Bugis yang digunakan antara tahun 1617 hingga 1836. Barangan warisan, pakaian tradisional, alat perhiasan diri dan peralatan dapur antik masyarakat Bugis. Muzium ini telah menerima kunjungan daripada dalam dan luar negara, termasuk dari Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia, Syahrul Yassin Limpo pada tahun 2016. Muzium ini turut mempamerkan bahan penulisan, alatan muzik seperti gendang dan gong, mata wang ketika zaman negara dijajah serta perahu jelur atau penak, iaitu pengangkutan laut yang digunakan etnik Bugis suatu ketika dahulu. Sekian dari Johor untuk kali ini.
5: Itu dia Muzium Yayasan Warisan Johor. Wah. Itu tempat menarik dekat negeri Johor ni.
4: Yo.
5: Kalau nak kenal warisan warisannya kan, Amar dan juga Lia, dari makanannya, pakaiannya, tarian zapinya, datang dekat Muzium Yayasan Warisan Johor. Dah datang dapat dah kompleks Sultan Abu Bakar ya. Eh jangan, datang kat saya makan tak ada, menari ada. Eh lepas tu yang menariknya apa tahu, boleh cuba-cuba baju ataupun busana warisan negeri Johor. Baju kurung Johor dulu kan lain kan.
4: Betul, setuju.
5: Boleh pakai dekat situ.
4: Tapi tak boleh lari bawa balik kan.
5: Tak boleh, nanti kena kejar.
3: Kejar dengan Lily.
4: Seronok juga
5: tu. Berani dia. Seronok kena kejar eh. Kain benang Johor pun ada dekat situ lah. Kalau nak tengok macam mana proses menghasilkan kain benang Johor tu, ada satu tempat menarik di situ. Dalam kompleks Sultan Abu Bakar tu sendiri ya. Jadi mehlah Johor, mehlah Johor.
4: Lagi ni kejar
3: lah. Yalah Dan, yalah Dan. Okey, jom kita layan lagu dangdut pula, boleh tak?
4: Boleh.
3: Ni sayang memang sayang.
5: Janji eh.
3: Janji. Emelina semuanya dalam
4: Yo Dongan.

0: Duduk Dongaba, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk Dongaba, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongaba, hero bergegau.
3: Ya, 9.56 minit pagi.
4: Hujung-hujung dah.
3: Hujung-hujung. Jadi kita pun dah sampai di penghujung segmen kita. Apa pun kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar-pendengar yang dengarkan Yuk Dengar Ber pada hari ini, edisi 5 September 2026. Dan terima kasih juga untuk Melaka, penerbit kita Abang Daim.
4: Tanpa cukai.
3: Lepas tu MCR kita ada Kak Nani dan juga Abang Zul. Kalau Johor dengan negeri macam mana?
4: Johor dulu penerbitnya Syamito ataupun Tuan Haji Syam sedang memerhati sekarang ni, jaga-jaga ya. MCR bersama dengan Ayu dan juga Ain Haris juga di ICT kita yang menjaga FB Johor FM ni. Suhana kalau kecaca. Amar pula.
5: Ya, kalau di Negara FM, kami nak ucapkan terima kasih kepada dua MCR kami, iaitu Abang Faizal dan juga Kak Shida. Dan juga terima kasih kepada diri saya sendiri kerana mengendalikan YDP pada pagi ni lah.
4: Tanya juga.
5: Lili dan Lia.
3: Apa pun, insyaAllah kita berjumpa lagi lah di lain waktu
4: InsyaAllah. Jaga diri semua.
3: Jaga diri juga. Bye-bye.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.

0: Penerima sumbangan tunai Rahma SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Seremban 2, Alpro Clinic Garden Homes, Maidin Senawang, Maidin Kota Seri Emas Nilai pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: Dah hujung minggu? Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
0: Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad di segmen Rada Extra, pastinya menghiburkan anda sehingga pukul 12 nanti, okey. Dan tadi pun baru je berakhir program YDB Yok Dong Apa yang melibatkan Negeri FM, Melaka FM dan juga Johor FM. Dan jangan lupa juga bagi anda semua yang nak menonton Bintang Piramli Zon Selatan, nak bagi sokongan, boleh tonton di FB Live, okey, di Melaka FM punya lah. Okey, jadi untuk waktu ini pun kita akan terus dengan playlist tanpa berhenti 10 sampai 11. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di siaran ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Isi Kembar, umur 8 tahun, sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: apa ye ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udan ni.
1: Wan. Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari Wan ni atas mana dari, ilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Saya Afi. Aku nanti dengan nama handphone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya, Afi, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, mana sedang mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini bersama dengan si Amar dalam segmen Radar Extra hingga pukul 12 nanti je, okey? Tapi Amar dah teman daripada pukul 6 pagi tadi. Jadi ada semua yang baru saja mendengar, terima kasih diucapkan. Dan untuk waktu ini pun, macam-macam info menarik Amar akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, sekali lagi lah Amar nak ulangi perkongsian mengenai info cuaca. Di mana kalau di Negeri Sembilan hari ini secara keseluruhan, menurut laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, mereka meramalkan sebelah pagi, petang dan malam agak jerebulah. Jadi kalau anda nak lakukan apa aktiviti luar, pastikan bawa pelitup muka supaya kita pun elaklah daripada menghidu bau asap yang tidak sihat, okey? Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan, minum juga air dengan banyak dan jagalah keselamatan dan juga kesihatan kita, okey? Kerana itulah tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Jadi sekarang ni jom kita layan So Fast dan Bila Esok hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
2: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
2: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
2: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: love you.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, menikmati ingat sampai bila-bila. Nampaknya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen kita pada ini, iaitu Rada Extra. Esok yang akan menemani anda adalah Pak An, juga pada waktu yang sama 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan selepas ini anda akan berada dalam segmen Santai 12.6. Tak lain tak bukan, Pak Ana akan menemani anda, okay? Jadi kalau anda belum lagi follow kami di platform social media, cari je Negeri FM Official. Boleh ada di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Dan pastinya tekan butang follow, okay? Kalau tak, kita tak kawan. Jadi itulah dia. Dan sekarang ni jom kita terus dengan lagu daripada Bilal Indrajaya, Niscaya, hanya di Negara Framing. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan lah, buat tampi atuk saya. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolap tu kan, kata.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau ada bantai, ada poti kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: নগৰী এফ এম ইঙাত চাম্পাই বিলো বিলো হা তুৰে
1: Kampung Poga, kampung yang penuh potua. Ada cerita, ada benda yang perlu dendoda. Orang kaya, orang tenamu semua datang dari kampung.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, Encik. Kenapa, eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, Encik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa, Encik dah kahwin berapa?

0: Adinda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tak ada yang aku.
1: Tahu.
0: Nah, Mira episod ni.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik. Pana ucapkan ribuan terima kasih buat anda semua kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Ha, rindu ke tak rindu ni suara ni kan? Ah, mestilah rindu. Baik, hari ni hari Sabtu 4 September 2026. Ah, minta maaf, 5 September 2026. Ah, jadi bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Tibalah masanya kita nak buka segmen kita. Itu segmen apa? Santai Hujung Minggu bersama dengan Pana dari jam 12 hingga jam 6 petang nanti. Cepat betul, kita dah masuk bulan September, betul tak? Cepat, masa berlalu. Rasa macam baru je semalam, kita sambut merdeka. Betul ke? Tak betul. Tutup, dah masuk bulan yang baru. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga pada rakan setugas saya, iaitu DJ Amma. Yang dah toman anda semua dari jam 6 pagi, subuh amit tu ha, kan? Sampai jam 12 tadi. Ni sekarang, tibalah masuk ayo, ayo ambil alih lah. Boleh ke tak? Ayo Sabtu Ahad, yo. Ayo lain tak do. Boleh lah Chan kan? Boleh ke tak boleh ni? Baik, yang penting hari ni hari Sabtu, jangan monung. Tu paling utama lah. Jangan monung kan? Siapa kojo hari ni? Kita sama. Kita sama-sama kojo. Kalau ada yang tengah drive tu, tengah bawa kereta, tengah kojo, tengah komeh rumah, tengah basuh kereta, pasang radio tu kuek-kuek sikit. Sebab apa? Banyak lagu kita nak kongsi-kongsi. Kita nak boi anda dengar. Orang kobah, biar hari Sabtu tu ceria lah. Senang cerita kan? Sebab kita nak daripada jam 12 sampai jam 6 petang. Kita ni, Pana ni temankan anda semua ni. Kita ceria-ceria santai-santai hujung minggu. Boleh ke tak boleh? Tak dapat kat tompet lain. Kat Negeri FM sahaja. Betul tak? Betul ke tak betul? Kau salah. Baik, untuk anda yang belum lagi follow kita punya laman sosial, boleh follow. Follow rapat-rapat. Okay, dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube, type sahaja Negeri FM official. InsyaAllah jumpa terus follow. Jangan tak follow yo. Tak follow rugi. Pasal apa kat sana kita punya update tu laju lah. Laju lagi daripada saya cakap ni. Dia laju, pantas. Tak payah tunggu-nunggu. Macam itulah. Okay, untuk hari Sabtu dan Ahad, saya nak minta anda semua bawa-bawa rajin dan diri tu WhatsApp konti. Kita nak bual sama-sama, tak naklah burat sorang-sorang. 0126030603. Jom, jangan pergi mana-mana. Dah sasul pula. Jangan pergi mana-mana. Teman dan saya sampai jam 6 petang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kamu rindu, aku juga begitu. Rembang Most Wanted Part 2.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigitalID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigitalID. Selamat, pantas, mudah.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia. Ayang. Mana ayang ni? Tak ada ke kat sini? Baiklah, Pana nak kongsi dengan anda semua tentang ramalan cuaca dari Met Malaysia untuk hari ini, 5 September. Untuk pagi, petang, malam dijangkakan jerebu. Tak ada hujan, cuma jerebu. Jadi untuk orang Negeri Sembilan, orang Negeri wagi-wagi kita nak keluar tu, hati-hati yang utama. Yang kedua, jangan lupa pakai face mask. Face mask kau nak pakai. Pasal apa, kalau saya tengok dekat Sungai Gadut ni pun memang nampak dia ibaratnya macam mana, macam pagi lagi. Ada orang kata kabus kan, tapi bukan kabus, jorobu. Jorobu. Nak sonangnya jorobus. Jadi nak keluar tu pakai face mask, jangan tak pakai. Lopeh tu lagi satu, jangan lupa minum air banyak-banyak. Air tu kena minum, jangan tunggu haus baru nak minum, ya. Tadi saya khabar, siapa yang belum lagi follow kita punya laman sosial, boleh follow. Sebab apa, saya dah buat, dah start live kat TikTok Negeri FM Official. Nak tengok saya macam mana roman tu kan, bolehlah masuk dekat TikTok live Negeri FM. Saya dah buat live. Saya dah buat live. Ponohkan dekat ruangan komen. Pasal apa, sekejap lagi kita nak bual-bual, orang kata nak buat-buat topik-topik yang best ni. Sambil dengar lagu, kita ada topik yang best kan. Konolah macam tu, boleh tak? Jadi masuk dekat dalam TikTok live Negeri FM, kita sambil tu, orang kata selain daripada wasabi lah kan, dah tak boleh nak sebut lah pula ayat botol, pasalnya dah start live. Jadi kenalah sebut wasabi. Macam tu, kena sebut wasabi. Selain daripada wasabi, boleh masuk TikTok live Negeri FM. Jumpa saya kat situ sekejap lagi. Boleh ke tak boleh? Jom kita layan dulu, jangan tukar frekuensi tu yo. Jangan tutup RTM klik tu lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masa di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Ayam dan lapeh. Tak lapeh-lapeh lagi ni. Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Pana ucapkan ribuan terima kasih. Ada juga yang masuk kek dalam TikTok live tu kan. Terima kasih sudi masuk, sudi temankan Ayu ni sorang-sorang kek konti ni yo. Yang mana kojo tu kok sompek kan. Buka lah kojap kan, suruk-suruk sikit kan bos nampak dah kena marah pula kan. Kita nak burak-burak yo kek dalamnya, tak ada nak apa pun kan. Aku ada ucapan tak nak wacabi, bolehlah terus masuk kek ruangan komen TikTok live Negeri FM official. Senang betul tak ni, ada kek sini Lee Slim ada kan, ramai ada kek sini, ada Masuri, ada juga Nani kek sini, ramai sebenarnya kek dalamnya. Nak sobut sorang-sorang kan aku habis pula masuk kan. Jadi mana yang berkesempatan tu masuklah. Join live-nya kan. Boleh sama-sama burak-burak. Ada yang korban ni tengah hari ni tengah masak. Kan? Masak apa hari ni? Lisli masak ikan tenggiri. Masak lomak cili api campur belimbing buluh sodap. Hey, kalau boleh lah hantar tu kan, hantarlah sikitnya. Saya suka tu. Jam menunjukkan 12.50 minit tengah hari. Jadi kojap lagi topat pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari. Manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sekitarnya pada jam 1.54 boleh. 1.54 boleh tengah hari. Jadi anda semua jangan tukar frekuensi, jangan tutup RTM Click tu kan. Kita sama-sama burak-burak. Yang mana nak wasabi boleh wasabi 0126030603. Tak boleh nak cakap solo-solo kan, kono marah kat TikTok ni kan. Yang mana tengah bawa kereta hati-hati atas jalan raya yo. Patuhi peraturan jalan raya tu utama eh. Jangan main telefon. Tu paling penting eh, jangan main telefon. Fokus dulu. Fokus bawa kereta dulu kan. Kan kok dah berhenti, kau dah sampai, kau nak main telefon mainlah sampai pocah telefon pun tak apa. Sekarang ni bawa kereta dulu. Yang tengah kerja selamat bekerja, kita sama-sama kerja ya. Jadi jangan ke mana-mana Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jang. Oh Jang, mana pula poi budak bertuah ni, sonyap yo. Siaplah Jang oi, kau bau tu tak baik makan lagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertita, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hezbollah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hezbollah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: berjaya. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM sebentar tadi telah masuknya. Waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudah serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia sampai hati dari Spring. Baiklah, jam menunjukkan 1:43 minit tengah hari. Buat anda semua yang berada di atas jalan raya, hati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya. Kalau boleh elak menggunakan telefon bimbit. Fokus dulu pada perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Buat anda yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Kan, yang belum makan lagi, pergi beli makan cepat-cepat. Kan, yang tengah masak lagi tu, hati-hati. Jangan sampai terkena kuali pula tangan tu, ya. Jadi, anda semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang berada di RTM Klik, Pana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Baik, Pana nak kongsikan untuk seminggu ni. Sebenarnya kita nak recap balik seminggu ni, apa yang dah jadi, apa yang terjadi. Mungkin anda semua pun terlepas pandang ataupun tak sempat nak scroll, orang kata social media lah kan. Okay, kita sangat-sangat di sampai hari ni juga masih lagi dalam, orang kata, kalau buka je social media akan keluarlah tentang tiga satu keluarga, ibu, anak dan juga ayah, okay, yang telah pun kembali orang kata meninggal secara accident. Dan yang kita sangat-sangat pilunya tu, tiga-tiga sekali terus pergi dekat LPT. Accident ni berlaku di LPT dan waktu malam. Dan keadaan tu pula tengah jam dekat sana sebenarnya. Jadi kita nak ucapkan takziah buat seluruh ahli keluarga Muhammad Nazatullah Nazmi bersama isterinya Nur Atika Sofia dan anak mereka yang sangat comel sebenarnya sambut mereka. Sebenarnya keluarga ni disambut merdeka itu hari dekat dataran Putrajaya. Sangat-sangatlah saya pilu sebenarnya tengok video anak dia tu. Tapi Allah lebih menyayangi mereka. Jadi kita ucapkan salam takziah buat seluruh keluarga. Dan semoga orang kata keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk melalui kehilangan yang begitu besar. Okay. Hidup ni benar-benar singkat, hargailah yang masih ada di sisi kita hari ini. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk keluarga dan untuk Allah Yaham. Dan anda semua jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita akan sambung perkongsian kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Santai hujung minggu bertemankan panel at Negeri FM. Baiklah. Untuk anda semua yang masih lagi tertanya-tanya kan, okay, kita ada juga nak kongsi dengan anda. Kalau ada nampak ataupun lihat kan dekat social media secangkir kafe, iaitu yang satu keluarga tadi, okay, suami, isteri dan anak tu, dia ada satu kafe, secangkir kafe. Yang paling duka ceritanya adalah secangkir kafe tu akan ditutup. Nyawa dan roh di kafe tersebut sudah tiada. Itu dia punya slogan daripada ahli-ahli keluarga lah. Okay. Beberapa hari yang lalu kita mengikuti kisah menyayat hati tiga sekeluarga yang meninggal dunia dalam kemalangan di LPT1. Hari ini keluarga mereka pula buat satu lagi pengumuman yang cukup berat. Okay, iaitu secangkir kafe akan ditutup pada hari Jumaat. Itu pada hari Jumaat adalah hari terakhir secangkir kafe itu dibuka untuk hari terakhir. Bukan sebab tak ada pelanggan lagi dah ataupun perniagaan tu tak dapat sambutan, tidak. Tapi kerana insan yang menjadi nyawa kepada kafe itu sudah tiada. Arwah Sofia bukan sekadar pemilik kafe. Kek-kek yang dijual di situ mempunyai sentuhan dan identiti arwah sendiri. Menurut keluarga, mereka tidak mempunyai kepakaran untuk menghasilkan semula kek-kek tersebut kerana semuanya unik dan sering berbeza setiap minggu. Allahuakbar. Sangat-sangat orang kata nak buat kek ni bukan senang sebenarnya. Lepas tu nak ubah pula setiap minggu tu lain-lain dia punya identiti lah. Okay, jadi pada hari Jumaat 4 September adalah hari terakhir secangkir kafe akan dibuka. Maksudnya dibukalah. Jadi setiap yang datang tu akan dibagi satu slice kek. Dan dia punya kopi pula terhad pada 300 cup sahaja. Jadi peralatan pula, peralatan kafe tu pula akan dilelong. Ni semua adalah saya pun sendiri pasti. Keputusan ni dibuat bukan sendiri-sendirilah. Ni mesti seluruh keluarga juga berpakat untuk buat keputusan yang besar macam ni kan. Betul tak? Okay. Jadi kadang-kadang selepas seseorang pergi, barulah kita sedar bahawa yang membuatkan sesuatu tempat tu hidup bukanlah bangunannya, tetapi manusia di dalamnya. Semoga segala urusan keluarga selepas ini dipermudahkan. Dan Al-Fatihah buat arwah sekeluarga. Dan salam takziah buat sekeluarga. Baik, jangan ke mana-mana. Kita terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia, Nyomondo. Ini lagu yang di-request dari kita punya pendengar yang join dekat dalam TikTok live kita tadi, Liz Lim. Terima kasih kerana sudi masuk dekat dalam TikTok live kita, kan. Buat anda semua yang ada nak kongsi cerita, nak kongsi ucapan ataupun nak kongsi aktiviti, buat apa minggu ni ke, kan, ataupun ada cerita-cerita seminggu ni, kenapa tak best, kenapa gembira, kenapa, boleh terus WhatsApp Konti 0126030603. Jam menunjukkan 2:12 minit petang. Dah pukul 2 dah kita. Harap semua dah makan, ya, dah kenyang, kan. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Jangan tengok jam sebab kejap lagi je. Tutup mata, buka, tutup mata, buka, tahu-tahu dah petang, dah nak balik. Kan, yang mana dah balik kerja, kan, ada juga yang pukul 2 baru keluar kerja, pukul 1 baru keluar kerja, kan. Semoga selamat sampai ke rumah, ataupun ada tempat yang menyinggah, semoga selamat sampai ke destinasi. Apa-apa pun, keselamatan keutamaan kita, itu yang paling penting. Pandang nak selit sikit lah, eh. Aras bumbung ataupun atas bumbung bukan tempat duduk. Nyawa bukan permainan. Untuk anda semua, ini peringatan. Sangat-sangat nak diingatkan, mengingat sesama kita. Kalau kereta tu sekarang kan canggih, modern. Kalau kereta tu bumbungnya boleh dibuka, jangan bagi anak-anak duduk ataupun keluar kepala julur, kepala julur tangan, jangan. Okey, melainkan kalau kenderaan tu berhenti nak buka, berhenti yang memang betul berhenti, dah tak ada nak jalan-jalan lagi, boleh. Tapi kalau sedang berjalan, jangan buka bumbung tu. Jangan bagi anak keluar kepala ke julur, kepala ke julur tangan ke, tak boleh, ya. Sangat-sangat tak boleh. Risiko jatuh dan kecederaan parah. Bila dah jatuh, memang kecederaan dia parah sebab dekat atas bumbung, kan. Okey, ganggu juga pemandangan ataupun pemandu lain, dan bahayakan semua sebenarnya. Okey, boleh didakwa dan dikenakan denda berat. Sayangi nyawa anda dan orang lain. Janganlah kita pentingkan diri, janganlah sebabkan nak nak bagi anak keseronokan tu kita buat benda tu. Okey, kita bukan jalan-jalan dalam taman. Okey, kalau orang kata jalan-jalan dalam taman pun tak boleh lah buat benda ni. Memang tak boleh. Kereta tu memang canggih, tapi bukan fungsinya bukan untuk itu ketika kita berjalan. Okay, ketika kenderaan tu bergerak, bukan itulah fungsinya. Kenapa bumbung tu boleh dibuka, boleh ditutup. Jadi peringatkan pada anak-anak anda juga. Keseronokannya bukan dengan cara keluarkan kepala duduk atas bumbung ke, bukan. Okay, alright, sama-samalah kita jaga keselamatan kita, keselamatan anak-anak dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okay, jom kita layan dulu. Ini request, ini lagu yang di request juga dari kita punya pendengar yang masuk ke dalam TikTok live kita tadi. Rindu dari Bagio, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
3: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi bertemankan Pana. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik. Pana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Baik, nak kongsi dengan anda semua, ada satu hantaran ni yang membuatkan saya tercuit juga hati sebenarnya kan. Seorang pekerja berkongsi kisah menyentuh hati bila tetap dia ni naik motor. Dia tetap juga menghantar ataupun senang cerita dia membantulah dia punya officer tu, dia punya cleaner officer tu kan, balik. Walaupun dia punya motor tu minyak tu dah habis, dah nak habis kan, tapi dia tetap juga membantu, menghulurkan bantuan. Dia minyak dah nak habis, lepas tu duit pula tak cukup. Lepas tu apa yang jadi? Aunty tu hulurkan dia RM30. Niat nak bantu cleaner balik kerja berakhir dengan momen yang menyentuh hati. Sebab apa menyentuh hati itu? Ya korban, dia hari ni dia macam mana, minyak motor tu dah habis, duit pula tak ada kan, tak berapa nak cukup. Ya soalah kan, kita pun masing-masing punya poket lain-lain, tak sama, betul tak? Walaupun naik motor, kenalah juga isi minyak, kena ada juga poket kan. Kalau tak ada, susah juga nak pergi kerja, betul. Hantaran itu Allah sangat baik. Dia sebaik-baik perancang. Sebelum ni aunty bagi saya duit tapi saya tolak. Selepas tadi saya hantar aunty balik, aunty tu hulurkan RM30. Terus saya menangis peluk dia. Dalam hati dia tu, dia berfikir kalau hantar aunty nanti minyak motor tak cukup, cukup ke tak dia nak balik ni kan. Maksud dia tu, sebelum dia nak hantar aunty tu, dia dah offer. Tapi lepas tu agak dia berfikir, cukup ke minyak ni kan, dia nak balik ke rumah, betul tak? Duit pula tak ada nak isi minyak. Tapi dia tetap lah hantar aunty tu balik ke rumah. Lepas tu dia paling terharu sekali. Allah tu betul-betul baik, sayangnya Allah tu kepada kita. Sebab aunty tu hulur kat dia duit. Kan, dalam pada kadang-kadang kita ni ragu-ragu nak buat baik, sebenarnya dalam pada ragu-ragu tu Allah bagi ganjaran. Jadi buat kita semua ni, tak salah kita bantu-membantu. Walaupun kita ni dah tahu ni, kita ni tak ada dan dah koring dah orang gobar kan. Tapi kalau kederat kita tu boleh kita hulurkan untuk membantu, kita cuba. Sebab ada ganjarannya nanti. Jadi sama-sama kita berbuat baik sesama kita. Tak kira lah apa sebagai bantuan kederat ke kan, kewangan ke, apa yang boleh. InsyaAllah ada ganjarannya nanti. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu dari bawah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada aedes, tiada denggi.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Santai hujung minggu berteman ke panel at Negeri FM. Itu dia, gebu manis. Mana yang gebu, mana yang manis. Baiklah, jam menunjukkan 2.57 minit petang. Anda semua, semoga berada dalam keadaan baik-baik sahaja, sihat-sihat sahaja. Kita nak baca kiriman WhatsApp dari pendengar-pendengar kita ni kan. Tak kesorangan lah saya ni kan. Okay, ada yang dekat sini. Assalamualaikum DJ Panah, hari ni dan kerja. Hari ni dan kerja macam biasa. Tapi sebelum ke rumah tadi, dan terlupa nak ambil face mask. Lepas tu dah separuh jalan baru teringat face mask tertinggal. Saya bonti ke Petronas, boleh face mask baru. Cuaca sekarang ni nampak macam tak berapa elok. Jadi konolah jaga kesihatan. Baik, terima kasih yang sudi WhatsApp tu yo. Ada juga kat sini, Panah ini dan cuti ha. Ingat nak bawa anak-anak jalan-jalan. Tapi bila dengar keadaan jerobu ni, dan tukar plan, duduk rumah yolah, tengok TV sambil layan Negeri FM. Terima kasih. Kata buka juga Negeri FM tu ya. Semoga dengar lah yo. Saya dah sampaikan ya, ucapan-ucapan eh. Salam Panah dan Tengah, on the way ke tempat kerja. Hari ni memang kono lebih berhati-hati sebab jarak pemandangan pun macam kurang sikit. Face mask dah pakai dah, air mineral pun dan bawa sekali. Kita dongah cakap bye. Selamat berkonti, terima kasih. Aku ada lagi yang sudi nak WhatsApp konti, boleh WhatsApp konti 0126030603. Kita nak santai-santai yo, nak bercerita sama-sama, nak buat sama-sama kan. Aku ada apa yang menarik yang boleh kita kongsikan sama-sama, kita kongsikan sama-sama. Hari Sabtu lah kan, santai sambil kita bagi info kan. Kita boleh juga buat-buat, baca apa kiriman daripada anda semua kan, apa yang jadi seminggu ni, okey ke tidak kan. Daripada hari Senin sampai lah hari Jumaat tu, ada yang baik ke tidak. Kalau tidak baik tu, kenapa, apa kono kan. Bolehlah kongsi sama-sama. Jangan malu, jangan sogan-sogan. Kita sama-sama yo kat sini ya. Yo, terima kasih kerana sudi mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, jangan pergi mana-mana. Tomanan saya sampai pukul 6 petang yo. 6 petang yo. Jom, moh kita layan dulu. Okey. Sekejap lagi kita sambung lagi. Burak-burak yo kan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan nak buat tampi atau seh, kau nak berbual kau berhenti makan kau dilempar lah kolam tu kan.
3: Poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada poti kan, duduk di diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panel at Negeri FM. Itu dia, di Ambang Wati. Baiklah, jam menunjukkan 3.40 minit petang. Buat anda semua yang mana berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dan juga dekat RTM Klik Panel, ucapkan ribuan terima kasih kerana masih lagi setia dekat situ, okay? Tak tukar-tukar. Baiklah, buat anda yang mana belum follow laman sosial Negeri FM, tolong follow laju-laju dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube dan juga Facebook. Type sahaja Negeri FM Official, akan jumpalah kami di situ. Satu-satunya akaun social media Negeri FM. Dekat sana banyak update dan up to date. Lagi cepat, lagi pantas macam tu. Baik, kita nak kongsi dengan anda tentang ada satu hantaran dekat, tak silap saya lah kan. Okay, ada satu kita punya orang kata hero yang menyelamatkan sesuatu benda di atas jalan raya supaya pengguna-pengguna lain tidak berlaku kemalangan dan juga orang kata elak-elak-elak takut tersalah elak kan. Okay, terima kasih buat anda yang orang kata berani, sebab dekat tengah-tengah highway, kalau nak berhenti, nak turun, nak alihkan apa-apa yang berada di tengah jalan tu, kena hati-hati. Sangat perlu berhati-hati ya. Jangan main apa, main berhenti, main turun je. Kena hati-hati juga. Okay, adalah seorang pengguna jalan raya ni, dia berhenti ke tepi dan dia mengalihkan tayar lori yang pecah di tengah-tengah jalan. Jadi dia sangat-sangat orang kata mencuit apa orang kata netizen punya pandangan kan. Sangat beranilah. Jadi untuk anda, sekiranya atas jalan raya tu ada tayar lori yang pecah, okay, berhati-hatilah. Kalau boleh elak, nak sebelum nak elak tu kena pastikan, tengok dulu kiri kanan, cermin sisi belakang pun kena tengok. Okay, kalau boleh dan berani untuk berhenti dan alihkan, silalah.

lakukan juga. Sebabnya ialah kita nak guna jalan raya, bukan kita seorang sahaja. Macam abang ni tadi, dia sangat-sangat berani dan dia terus alihkan tayar lori yang pecah tu, dia alihkan. Jadi selamatlah untuk pengguna-pengguna yang lain juga di atas jalan raya, betul tak? Baik, dekat sini ada hantaran trade yang pernah tengok dekat sini. Okay, ayat dia macam ni. Lupakanlah nak ke, macam ni, lupakanlah niat nak ke menghala, nak menghala ke utara ataupun KL tu. Dia ni maybe dari Johor. Okay, highway tol Skudai, Izzet Kulai pun dah jam melekat. Jadi walaupun hari ni hari cuti, okay, ada juga yang kerja, ada juga yang tak kerja, betul. Bila yang tak kerja ni, dia dah start keluar lah kan, dah keluar berjalan. Orang kata kalau mana yang boleh berjalan tu, nak bawa keluar anak-anak boleh, pastikan pakai face mask, itu paling penting. Okay, jom kita layan dulu Gadis Melayu. Sekejap lagi kita sambung lagi perkongsian kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Yep, Negeri FM. Itu dia, di antara gadis dinamik. Baiklah, kita tahu-tahu je jam dah nak pukul 4 kan. Kejap je masa tu berlalu sebenarnya. Kalau yang kerja tu, kalau asyik pandang jam je, dia memang akan rasa lambat lah. Tapi sebenarnya bila, macam saya cakap tadi, tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata, tahu-tahu dah pukul 4. Sebab hari Sabtu pun ada yang balik lambat, ada yang balik pukul 5, pukul 6 kan. Ada yang juga pukul 7 sekejap lagi nak masuk kerja. Ada. Baik. Sebelum saya terlupa, ada juga, mana tahu anda-anda semua dah tahu sebenarnya kan. Kita sebenarnya memang ada program MAHA 2026. Ada yang pergi ke? Hari ni kan hari Sabtu. Kalau saya tengok dekat hantaran treat ni, Masya Allah, memang semua cerita pasal MAHA. Ada yang tanya MAHA, hari ni MAHA jam tak? Siapa yang pergi MAHA hari ni jam tak? Jadi buat anda semua yang mana ada pergi ke MAHA, yang berada, yang bertempat di MyApps Serdang, berhati-hati. Mesti hari Sabtu mesti akan jam sikit lah kan, sebab mesti semua pergi ke sana. Sebab macam-macam orang kata aktiviti, macam-macam pameran ada dekat sana kan. Bolehlah bawa anak-anak juga, senang kan. Cumanya kena pastikan pakai face mask, sebab kita tahu kita duduk di kawasan orang yang ramai, di kawasan terbuka dan kawasan yang ramai. Jadi pakai face mask itu yang paling penting. Bawa mineral secukup-cukupnya. Air memang kena banyak minum, sebab kita banyak berjalan juga kan. Makan pun macam-macam dekat sana kan. Jadi semua benda tu kena jaga. Ya, yeah, apa-apa pun semoga selamat sampai ke destinasi. Buat anda yang sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yup, santai hujung minggu bertemankan Bana at Negeri FM. Itu dia, hanya engkau lah kekasihku. Betul-betul lirik-lirik dia betul-betul menggamit ya. Menusuk terus. Baiklah, jam menunjukkan 4:08 minit petang. Buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang baru sahaja buka RTM, klik pandai ucapkan selamat petang. Assalamualaikum. Jangan tukar siaran, jangan tutup siaran. Terus setia dengan pandai sehingga jam 6 petang nanti. Baiklah, kita akan sambung sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu, kita nak bagi tahu masuknya waktu solat fardu asal bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 4:20 minit petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya sehingga petang nanti. Tahu? Okay, kalau boleh sampai malam nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. Sayang orang yang sama. Baiklah, assalamualaikum buat anda semua yang masih berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7.

0: peserta yang dengar di RTM Klik, Pana ucapkan ribuan terima kasih. Macam mana petang anda? Buat yang nak balik pukul 5 ni, kejap lagi dah nak balik dah. Sabar, okey? Sabar, kejap lagi dah nak balik dah. Kalau macam saya, saya balik pukul 6. Jadi kejap je masa tu berlalu sebenarnya, tapi kita je yang tak perasan. Kita rasa macam lama kan, tapi sebenarnya kejap je masa tu berlalu begitu pantas. Jadi janganlah rasa lambat nak balik. Tidak, cepat je sebenarnya. Baik, dekat sini Pana ada nak kongsikan dengan anda semua tentang sekarang cuaca kita tengah tak sihat kan. Jadi kalau boleh, orang kata tak ada aktiviti banyak dekat luar, jangan keluar rumah. Dia macam tu, jangan keluar rumah, duduk je dekat rumah, stay at home. Macam tu, kita masih gunakan slogan stay at home tu kan. Sebabnya walaupun hujung minggu, hari orang kata dah terakhir, orang kata dah saat-saat terakhir cuti sekolah ni, okay, kalau tak sempat nak bawa anak ke mana-mana pun tak apa, tak perlu tempat yang mahal pun sebenarnya. Kadang-kadang yang orang kata tempat yang murah ataupun tempat yang biasa tu pun dah cukup dah untuk mereka ingat segala kenangan, memori yang ada. Kalau betul-betul tak ada masa, okay, it's okay. Orang kata tak apa, boleh juga duduk di rumah, luangkan masa bersama ataupun masakan-masakan kegemaran anak-anak tu kan. Macam itulah, okay, tak susah pun sebenarnya. Tak semestinya kena bawa anak keluar jauh-jauh, mahal-mahal, tidak. Okay, kalau bawa pergi taman permainan dekat kawasan rumah pun dah sangat-sangat bermakna buat mereka. Lagi-lagi budak-budak ni bukannya nak apa pun, sebenarnya nak keseronokan. Jadi kalau ada masa lebih, nak luangkan lebih lagi, bolehlah bawa jalan jauh sikit kan. Macam itulah. Kalau tak ada nak ke mana-mana, tak perlu keluar. Lagi bagus. Sebabnya kita punya udara sekarang sedang tidak sihat. Jadi kita risau juga. Okay, kalau terlampau lama terdedah di luar, risau akan kesihatan mereka. Jadi sama-sama kita jaga sama kita. Okay, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita sambung lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati ini

Santai hujung minggu bertemankan panat at Negeri FM. Itu dia, melepaskanmu Sakura Band. Baiklah, jam menunjukkan 4:54 minit petang. Okay, panat nak kongsi dengan anda tiga amalan yang mengalir. Pernah tak kita dengar kabar kematian yang berturut-turut? Sama ada ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan ataupun orang sekeliling. Kadang terdetik dekat dalam hati ni, kalaulah tiba masa kita nanti, apalah nasib kita, betul tak? Okay, rasa takut, seram, semua yang ada. Mati tu pasti, dunia ini sementara je. Di sana kekal abadi. Selagi diberikan kesempatan untuk kita bernafas hari ini, untuk kita hidup hari ini, marilah kita memperbanyakkan amal soleh sebagai bekal, sebagai bekalan menuju kehidupan di sana. Jadi tiga amalan tadi, yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga doa anak-anak yang soleh. Jadi serba sedikit tu mengingatkan untuk diri kita juga. Baiklah, tepat pada jam 5 petang nanti kita akan mengikuti utama 5 petang. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Okay, teman panas sampai jam 6 petang nanti. Kita akan kongsi lagi selepas pada ini. Okay, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: berbeza bangsa dan budaya. Kita

Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Perka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Seremban 2, Alpro Clinic Garden Home, Maidin Senawang, Maidin Kota Seri Emas Nilai. Pada 5 dan 6 September, bawa MyKit sahaja.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziki.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah.
2: Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 5.25 minit petang. Alhamdulillah dah sampai, dah di penghujung. Tapi kita belum nak tutup kedai lagi. Belum lagi ya. Kejap. Sabar dulu. Kejap lagi baru kita tutup kedai. Buat anda yang sedang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik, Pana ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Tak kira dekat mana juga anda berada, pakai apps RTM Klik dah boleh dengar dah Negeri FM. Terima kasih juga yang mana jauh-jauh tu kan, yang sudi buka RTM Klik, buka Negeri FM. Alhamdulillah. Baik, petang ni kita ada nampak satu hantaran dekat Instagram ni kan. Suasana yang cukup meriah juga. Okay, dekat Stadium Paroi Negeri 9. Dekat Stadium Paroi. Okay, suasana yang orang kata ramai juga yang dah mula menghadiri dan penuhkan kerusi ataupun tempat duduk Stadium Paroi kita untuk melihat perlawanan Liga Super antara NSFC dan juga Star City di Paroi. Jadi buat anda semua yang mana kejap lagi ni nak pergi Stadium Paroi kan, ramai-ramai tu, jangan lupa pakai face mask, bawa mineral water ataupun air kosong. Memang kita nak bagi sokongan kan. Kita memang nak, orang kata nak hobin jang hobin tu kan. Okay, jangan lupa kita punya udara sedang tidak sihat. Okay, jadi bila berkumpul ramai-ramai, kena jagalah kita punya, orang kata, jarak juga. Okay, sebab sekarang ni kita kalau boleh nak sihat-sihat je, jika diberi kesempatan dan diizinkan. Jadi kita pun kena membantu juga untuk mencegah, betul? Dan tak lupa juga, kalau nak diikutkan hari ni, sebenarnya kita ada orang kata yang sedang berlangsung tapi dekat Auditorium Melaka FM, itu Kemuncak Bintang P. Ramli Zon Selatan. Jadi peserta-peserta yang orang kata masuk dalam persembahan, membuat persembahan ni kan, memang sangat-sangat orang kata sengit lah. Tapi kita nak ucapkan juga tahniah, okay, dekat kita punya orang, kita punya dah ada pemenang. Dah ada pemenang, jangan main-main. Dah dapat dah pemenangnya, okay. Mencari P. Ramli Zon Selatan 2026, siapakah bakal bergelar juara? Jadi dah ada juaranya. Tahniah PR1s, Muhammad Rizwan bin Muhammad Taib, yang telah pun menjadi juara Bintang P. Ramli peringkat Zon Selatan 2026. Tahniah kita ucapkan. Okey, dinobatkan sebagai juara Bintang P. Ramli. Perjalanan belum berakhir. Selepas menawan pentas Zon Selatan, PR1s bakal membawa nama Zon Selatan dan berentap bersama 5 lagi peserta terbaik dari zon-zon lain di pentas Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 pada 11 Oktober 2026 di Sarawak. Jadi kita sama-sama, okay, mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi jom kita layan dulu TV Karma Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta, jadi

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Gila. Ha, dari kakak Azraf. Baiklah. Jam menunjukkan 5.51 minit petang. Tak sedar dah sampai ke penghujung dah kita hari ni. Ya. Ha, terima kasih banyak-banyak buat anda semua yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang buka RTM Click. Yang dengar Negeri FM dekat RTM Click, Pana nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab dah luangkan masa bersama dengan Pana dari tengah hari tadi sampailah petang ni. Sebelum Pana nak undurkan diri, Pana nak ingatkan anda semua, jaga diri. Lebih-lebih lagi dengan keadaan udara kita yang sekarang ni kurang baik. Okay, banyakkan minum air dan kalau tak perlu sangat keluar, tak payah keluar, rehat saja di rumah. Okay, jangan lupa kita masih dalam semangat menyemarakkan rasa cinta pada negara. Kalau ada jalur gemilang kat rumah tu, kan, kat kereta ataupun orang kata dekat tempat kerja tu, kibarkan dengan bangganya. Pasang ke, cacakkan dekat rumah pun boleh, tak ada masalah. Kalau kat kereta, pakai magnet. Sekarang ada jual dah magnet yang boleh lekat dekat kereta terus. Okay, alright, biar jalur gemilang berkibar, tanda bangga kita jadi anak Malaysia. Yang tengah memandu, hati-hati atas jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Esok panas lagi. Hari Ahad kan, jangan lupa dari jam 12 hingga jam 6 petang, okay, dalam segmen Santai Hujung Minggu di Negeri FM. Jangan menung, jangan lupa senyum, kibar jalur gemilang, semarak Hari Malaysia. Jumpa lagi esok. Jangan tukar lagi siaran tu sebab kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Fat dari jam 6 sehingga jam 12 malam. Jadi Pana undurkan diri dulu. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, mendengar ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam hujung minggu. Salam Sabtu guys. Hari ini Ekspresi Negara FM bertemankan saya DJ Fat. Hari ini untuk hiburkan anda, teman anda, dari jam 6 petang ini sehingga jam 12.30 malam nanti. Malam ini Ekspresi hujung minggu, hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Pana sebab dah selesai teman anda kan untuk apa santai hujung minggu daripada 12.30 hari tadi. Sekarang ni Fad sambung pukul 6. Kita ada 6 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Ekspresi hujung minggu. Anda nak dengar lagu best-best, nak layan jiwa ke, nak hilangkan mengantuk semasa memandu ke, inilah dia frekuensinya. 92.6, 95.7 dan 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita berlari dulu dengan Zomok, terus layan Ekspresi Negara FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Maidin Seremban 2, Alpro Clinic Garden Homes, Maidin Senawang, Maidin Kota Sri Mas Nilai. Pada 5 dan 6 September ini, jangan lupa bawa MyCard sahaja.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Bunda Grafim ingat sampai bila-bila itu slam dengan Kembali Merindu. Baru saja menghiburkan petang hujung minggu anda. Masih lagi Fad menemani anda, menghiburkan anda. Tak kira lah dekat mana-mana sahaja anda mendengarkan Negeri FM. Mungkin ada yang dengar dekat radio, mestilah dengar dekat frekuensi kami 92.6 ataupun 95.7 ataupun lagi satu di 107.7. Ada tiga je frekuensinya, jangan pernah lupalah eh. Kena ingat sampai bila-bila. Okey. Dan untuk yang memandu, hati-hati sekarang ini di jalan raya. Sekarang ni banyak betul jalan memang sesak lah. Kan? Walaupun orang kata cuti hujung minggu, ingatkan minggu lepas saja sebab cuti itu panjang kan. Tetapi untuk minggu ni pun lebih kurang juga. Semalam pun Fad tengok memang banyak juga kenderaan di lebuh raya kan, terutamanya nak ke Seremban tu, Arena Seremban, tak tahulah mungkin nak balik ke kampung dan sebagainya, nak ke sebelah selatan kan. Apa-apa pun walau di mana juga anda berada, hati-hati saya ucapkan dekat atas jalan raya tu. Begitu juga dengan mereka yang bekerja juga dekat atas jalan raya ni, tak dapat bercuti, tak dapat nak balik ke kampung bercuti dan sebagainya, tapi kena kerja kan, tetap terus kuat, terus berusaha untuk mencari rezeki. Saya doakan agar urusan anda dipermudahkan juga, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, nanti kalau nampak je lambang ataupun signboard RTM dekat lebuh raya tu, nanti belanja tenonet sikit. Okey, baik, untuk hari ini kalau anda perasan ni, memang sekarang ini kalau di Malaysia memang kita kena apa, sentiasa bersedialah untuk menghadapi jerebu dan juga musim panas ataupun orang panggil apa, fenomena El Nino. Okey, memang agak panas dan kalau tengok dekat luar, jerebu pun agak teruk juga, boleh tahan juga sebenarnya. Sebab kita di Negeri Sembilan, saya rasa tak silap saya berada pada tahap tidak sihat. Itu bacaan untuk IPU lah. Tapi kalau anda tengok di akhbar-akhbar ataupun dekat media sosial, anda scroll-scroll, mungkin anda nampak lah di mana ada di Sarawak, ada 6 kawasan yang telah pun merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi, di mana Kuching mencatatkan bacaan tertinggi, iaitu dengan bacaan 264 IPU-nya. Kalau berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, ada 5 lagi kawasan dekat Sarawak yang juga turut mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, iaitu di IPD daerah Serian, Sri Aman, Samarahan, Bintulu dan Samalaju, semua di atas 200 bacaannya. Sementara itu ada 25 stesen pula merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat dekat seluruh negara ni. Dekat Sarawak ada 7 tempat, di Sabah seperti Kimanis, Kota Kinabalu, Labuan juga bacaannya 169 pada tahap tidak sihat. Begitu juga di Johor yang mana melibatkan kawasan Batu Pahat, Tangkak, Segamat, di Keluang, di Lakin, Bukit Rambai juga, Alor Gajah, serta Bandaraya Melaka, tetapi agak rendahlah Bandaraya Melaka, betul-betul atas sikit aja kan daripada apa orang kata level yang okey, 103. Okey, di Negeri Sembilan pula nilai 156 bacaan IPU-nya, Seremban kurang 2 sahaja, 154, Port Dickson 105, kalau dekat Selangor di Johan Setia 158 bacaannya, Putrajaya 147 dan Balok Baru Kuantan di Pahang ada bacaannya 144. Jadi ini agak membimbangkan jugalah kalau kita buat aktiviti kita seperti biasa, sebab bila IPU kita berada di tahap macam ini kan, sepatutnya memang kita kena kurangkan sedikit aktiviti kita, pergerakan kita untuk berada di luar. Kalau bacaan IPU untuk 51 hingga 100 adalah sederhana, manakala di Negeri Sembilan ni memang kita berada di tahap 101 hingga 200, iaitu pada tahap yang tidak sihat. Jadi bila tahap yang tidak sihat ini, sebenarnya untuk kita orang biasa yang masih lagi sihat, kita tetap kena kurangkan kegiatan luar lah secara berpanjangan. Mungkin kalau sebelum ni selalu betul kat luar kan, tapi sekarang ni kena kurangkan sedikit ataupun cari alternatif. Contohnya kalau memang anda tu memang bekerja dekat atas jalan raya DJ, kan memang dekat luar pun kerjanya memandu aja kan, mungkin
kena kurangkan buka tingkap contohnya. Alah, sebab cuaca macam ni kan, kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Itulah cara-cara yang kita boleh lakukan pun. Kita juga kena rancang aktiviti lah, sebab bila kualiti udara dekat luar bertambah baik, kita boleh buat teruskan aktiviti kita seperti biasa. Nak lebihkan lagi pun tak apa, tapi untuk sekarang ni kena kurangkan sedikit lah. Tapi kalau untuk mereka yang kurang sihat, untuk kumpulan sensitif ni, bila IPU-nya bacaan di Negeri Sembilan ni, memang kena minimakan atau elakkan kegiatan luar secara berpanjangan untuk sesiapa yang mengalami masalah batuk dan juga pernafasan kan. Alternatif dengan bersenam di dalam rumah atau pun di dalam bangunan seperti di gym dan sebagainya, di studio ke, itu lebih kita apa tekankan, itu lebih bagus, lebih baik. Terutamanya yang semput, yang ada masalah pernafasan tu, memang kena kurangkan aktiviti dekat luar. Okay, alright, kita jagalah diri kita, sama-sama kita, dan pastinya jangan lakukan pembakaran terbuka juga. Memang minta lah siapa-siapa yang yang buat macam tu. Lagi-lagi bila musim panas macam ni, api pun boleh cepat merebak dan boleh menyusahkan orang ramai lagi, dan boleh menambahkan jerebu yang lebih teruk lagi. Kita ni sebenarnya nak lebih mendoakan agar jerebu dekat Malaysia ni, terutamanya dekat negeri kita, agar cepat selesai. Biar hujan turun, dapat kurangkan sedikit asamnya kan. Semoga kita semua baik-baik saja dan terus sihat sentiasa, sejahtera dan juga terus berhibur bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM sehingga jam 12:30 malam ini. Kita ada Rafiq dengan Da Bomb, terus layan Ekspresi Negeri FM.

Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Hafiz Sueb dengan Noktah Cinta. Baru saja menghiburkan petang anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Sabtu 5 September 2026. Sekarang ni pun dah 6.56 ini petang. Kejap lagi dah nak masuk waktu maghrib. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan selamat memandu kepada anda yang mungkin sedang berhempas pulas dekat atas jalan raya. Mungkin ada banyak jalan yang sesak juga. Tapi macam mana pun, terus berhati-hati, terus fokus dengan pemanduan anda dan boleh layan terus lagu-lagu terbaik dalam Ekspresi Negeri FM. Okay? Okay. Kalau menurut Plus Traffic di aplikasi X, ada beberapa insiden kemalangan yang berlaku. Yang ini di NKVE kilometer ataupun persimpangan Setia Alam, arah selatan dari Shah Alam ke Setia Alam. Jadi di sana lorong kiri terhalang dan trafik di sana perlahan buat ketika ini. Juga update terkini berkenaan dengan insiden kemalangan yang berlaku di kilometer 287 arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Putra Mahkota. Sekarang ini insiden telah pun selesai dan trafik telah kembali lancar. Juga ada kemalangan yang berlaku di kilometer 291.5 arah selatan dari Southville City ke Putra Mahkota. Jadi lorong kiri di sana terhalang, trafiknya juga perlahan. Okay? Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu, kena sentiasa ingatlah kan kita untuk fokus dengan pemanduan masing-masing. Kerana kadang-kadang tu hanya disebabkan handphone tu sekejap saja kita tertengok kan, terangkat telefon, boleh jadi perkara yang tidak diingini. Jadi kena sentiasa beringat dan amalkan sikap toleransi semasa kita berada dekat jalan raya bersama dengan pengguna jalan raya yang lain. Okay? Yang penting mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi masing-masing, insyaAllah. Okay, itu Fad doakanlah untuk anda semua. Dan seketika nanti akan masuk waktu solat Fardu Maghrib di Seremban dan juga Port Dickson hari ini pada pukul 7.17 minit malam. Jadi Fad dan juga kawan-kawan dekat Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk semua seketika nanti. Sekarang ada Manbai, Kau Ilhamku. Layan terus dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Mental yang positif dapat mencorak kehidupan berkualiti. Kesihatan mental memberi impak kepada kelakuan serta kesihatan tubuh badan kita. Pastikan kesihatan mental kita sentiasa optimal. Kualiti emosi kita amat berharga.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Melayu FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Ekspresi Negeri FM masih lagi menemani anda. Saya DJ Fad, bertugas hari ini untuk Ekspresi Negeri FM sehingga jam 12.30 malam nanti. Kita dah masuk di jam yang terbaru sekarang ini untuk saya menemani anda. Tadi saya ucap selamat petang, sekarang selamat malam lah pula kan. Dan yang paling penting sekali, selesai dah tadi kita untuk selesai keurusan kita untuk solat maghrib. Baik, dan sekejap lagi nak masuk waktu isyak pula. Dan untuk hari ini di Seremban akan masuk pada pukul 8.26 minit malam. Jadi nanti saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak untuk semua muslimin dan muslimat seketika nantilah. Okay? Dan untuk sekarang ini, terima kasih saya ucapkan buat anda yang terus dengarkan kami. Jangan lupa untuk terus layan dalam kenderaan ke, dekat rumah ke, dekat kedai makan ke, dekat mana-mana sahaja anda berada. Boleh dengan radio 92.6, 95.7 dan 107.7 kalau dengar secara dalam talian, stream aja. Mudah kan sekarang ni, www.rtmclick.rtm.gov.my, cari siaran radio, lepas tu cari Radio Negeri, terus tekan Negeri FM, boleh dengar dekat mana-mana saja anda berada. Alright, untuk jam ini 8 hingga 9 malam seperti biasa, kalau Fat on air untuk Ekspresi Negeri FM, kita nak layan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Nak tahu lagu yang fresh dekat radio, inilah waktunya. Jom kita dengarkan Dua Lipa, Trending Season. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Pakai jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu dia MT Page, Lupakanku, baru saja menghiburkan anda. Tapi yang penting anda jangan pernah lupa Negeri FM. Frekuensinya masih lagi sama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Isyak di Seremban, 8.26 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan Negeri FM sekarang ini. Alright, dan pastinya jangan lupa di jam yang terakhir Fad teman anda untuk Ekspresi Negeri FM, iaitu pukul 11 hingga pukul 12.30 malam. Jam yang terakhir Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Macam biasalah, kan, siapa nak layan lagu mungkin nak teman perjalanan dia ataupun nak dengar dekat rumah sambil santai-santai minam-minam ke, boleh hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp kami. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, terus ke WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Lepas tu nanti insyaAllah di jam terakhir nanti Fad belanja lagu-lagu permintaan anda, okay? Dan pastinya kejap lagi juga kita nak beri laluan seketika untuk Utama 9 Malam menerusi Pusat Berita Radio RTM di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selepas itu ada 3 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu. Sekarang dengarkan dulu Mimpi featuring Nuha Baharin, Malam-Malam. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

Taknya tak kalah menikmati makanan segera. Ayam goreng, burger, kentang goreng, aiskrim. Haish, kalau boleh nak makan hari-hari. Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hujung minggu saya ucapkan buat anda semua. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kalau tadi kita dah selesai untuk ikuti utama sembilan malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, sekarang ni kembali ke konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut. Secara live kami akan ke udara menemani dan menghiburkan anda. Dan untuk Fad hari ini dalam ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu sampai pukul 12:30 malam ni, kita berada di jam yang terbarulah, jam yang keempat. Jadi apa kata untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu Malaysia, lagu antarabangsa, macam-macam genre semuanya ada dekat sini. Anda boleh terus layan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Sekejap lagi saya nak kongsikan dengan anda keputusan untuk perlawanan Liga Super malam ini, yang mana menemukan pasukan kita lah, NSFC bertemu dengan Star City FC di Stadium Tengku Rahman Paroi. Sekejap lagi lah. Sekarang ni kita layan dulu Bang Fiz dengan Malam Ini Kita Punya. Terus layan ekspresi Liga FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Bloc FM ingat sampai bila-bila. Itu the test drive dari Firdaus Rahmat, baru sahaja menghiburkan anda. Untuk anda yang tengah drive, yang tengah memandu sekarang ini, dekat mana-mana sahaja anda berada, dekat lebuh raya ke ataupun lalu utama dekat Negeri Sembilan ni, kalau anda lalu, saya ucapkan selamat memandu kepada anda. Dan jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati memandu, tak kira lah dekat mana sahaja anda berada. Kalau rasa mengantuk dan perjalanan tu masih lagi jauh, rehat sekejap, jangan ego. Dah segarkan diri balik, mungkin boleh tidur sekejap ke kan, dah rasa segar, dah boleh teruskan pemanduan, yakin lepas tu boleh kembali terus ke perjalanan dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright, dan sekarang ni kita nak cerita berkenaan dengan perlawanan yang baru je berakhir petang tadi, di mana pasukan NSFC sekarang ini menantikan Star City di Paroi, yang mana perlawanan telah pun berakhir. Sekarang semua orang pun tahu yang kita di tempat sendiri, di rumah kita ataupun di home, memang kita akan main petang lah, sebabkan ada sedikit sekarang ini tengah upgrade lampu di stadium tersebut untuk dapat kelulusan FIFA, dan sebagai itu kita bermain petang. Tak ada juga rezeki untuk Fad kali ini pergi ke stadium untuk menonton dan pastinya memberikan sokongan kepada skuad Hobin Jang Hobin.

Dan untuk hari ini NSFC membariskan untuk kesebelasan utama, iaitu di penjaga gol Azri Ghani, kita ada Hairi, Park, K. Oshiro dan juga Arash. Untuk pertahanan di bahagian tengah, kita ada Akram Mahinan, Java, Alif dan juga Akia. Dan dua di depan iaitu Yuchi dan juga Mina. Ini pemain-pemain yang membarisi kesebelasan utama. Dan pada mulanya, untuk separuh masa pertama, kita ketinggalan 1-0. Pasukan Star City berjaya untuk menjaringkan gol pertama di minit ke-39 menerusi Pedro da Silva. Dan kemudiannya untuk separuh masa kedua dan sampailah ke sepenuh masa, alhamdulillah kita dapat buat comeback untuk mengikat Star City 2 sama. Alhamdulillah, kalau kita tengok mula-mula dah kena 2-0 kan. Kalau 2-0 selepas gol Moses Atide pada minit ke-47. Jadi pada masa itu semualah saya rasa memang berdebar kan, sebab adakah kita akan tewas lagi untuk perlawanan bagi Liga Super. Tetapi alhamdulillah ada magis daripada Akia Rashid kerana menjadi penyelamat lah buat pasukan NSFC apabila berjaya menjaringkan penalti di minit ke-74. Kemudian di minit-minit akhir 94, Akia Rashid sekali lagi meledak dan mengikat pasukan Star City dengan 2-0. Alhamdulillah kan, memang mula-mula kita pun tak berapa yakin kan untuk kita sekurang-kurangnya seri kan. Kalau boleh kita nak menang lah, tapi masih belum ada lagi rezeki buat skuad Hobin Jang Hobin untuk menang perlawanan, terutamanya apabila perlawanan pertama kita menang tanpa bertanding, kemudiannya perlawanan yang kedua kita tewas. Dan untuk di tangan Melaka kan, untuk perlawanan yang ketiga ini Liga Super, kita seri pula 2-0 dengan pasukan Star City. Kan kita ada satu mata lah yang boleh kita bawa dalam kedudukan Liga. Dan untuk setakat ini masih belum ada lagi kemenangan manis-manis yang dapat kita saksikan. Mungkin kita pasukan NSFC lambat panas dengan kebanyakan kombinasi pemain-pemain yang agak barulah kan, dengan ketiadaan pemain-pemain utama seperti Takumi Sasaki, begitu juga dengan Mio Suniyasu pun injet juga kan. Jadi okeylah kan, sekurang-kurangnya kita dapatlah satu mata seri dengan pasukan Star City. Jadi harapnya untuk penyokong-penyokong untuk Jang dan juga Mila tidaklah orang kata terlalu kecewa kan. Ini satu keputusan yang agak positif juga sebenarnya kan, sekurang-kurangnya kita tidak kalah, kita berjaya juga curi satu mata walaupun di tempat sendiri. Itu satu keputusan yang okey, boleh diterima lah kan. Yang paling penting sekali sokongan kita lah untuk skuad NSFC, beri sedikit masa, beri juga sedikit tekanan untuk mereka. Dan juga semangat yang perlu kita bagi kan untuk mereka kembali ke perlawanan seterusnya dan dapat mempersembahkan aksi yang terbaik. Okay? Dan untuk perlawanan seterusnya, yang ini kita memang kena menang nak atau tak nak, sebab ini adalah perlawanan Piala FA 2026-2027, pusingan ke-16, perlawanan yang kedua. Sebelum ini kita bertandang ke Kota Baru dan kita tewas di atas pasukan Kelantan City FC dengan 2-0. Jadi kita ketinggalan 2 gol sebenarnya di tempat lawan, dan kita tiada gol di Kota Baru. Jadi itu agak membimbangkan, sebab untuk perlawanan seterusnya ini pada 8 September ini, tak lama sahaja lagi kan. Yang ini kita bermain di rumah sendiri, iaitu di Stadium Tuanku Abdul Paroi, petang juga pukul 4.45 minit petang. Dan kita harapkan pasukan NSFC dapat bangkit kembali kan untuk menang pada perlawanan ini dengan gol yang agak besar kan, supaya kita ada kelebihan gol lah kan. Sebab kalau kita seri, contohnya kita menang 2-0 boleh juga kita akan terikat jugalah. Saya ingatkan kalau kita 2-0 akan ada kelebihan dekat Kelantan City, tetapi tidak juga, sebab kalau kita tak bolos lah di Stadium Tuanku Abdul Rahman kan. Jadi kita harapkan begitulah keputusan positif untuk pasukan NSFC mara ke peringkat yang seterusnya, iaitu suku akhir pula.
Jadi doa dan juga semangat daripada penyokong pastinya ditagih oleh Coach Daniel Jimenez dan juga pengurusan NSFC. Kita doakan yang terbaik untuk pasukan kesayangan kita lah. Alright, dan jangan lupa ada je perlawanan dekat Stadium Tuan Rahman Paroi. Pergilah turun. Kalau ada rezeki lebih, pergi game away pun alhamdulillah. Yang paling penting sekali, kita doakan agar pasukan ini dapat menjadi mungkin lambat panas. Kalau musim yang lepas, awal-awal tu memang dah terbaik. Lepas tu mungkin dah kurang sedikit kan. Untuk kali ini mungkin awal-awal ni kurang sikit, lambat panas. Nak dapatkan orang kata tu kerjasama yang baik daripada pemain-pemain, kan, chemistry yang baik. Mungkin selepas ini dah alhamdulillah kan. Kita doakan macam itulah. Alright. Dan pastinya untuk anda yang masih lagi belum hantarkan lagu permintaan anda untuk saya belanja di jam yang terakhir nanti, apa kata hantarkan sekarang. Letak tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantar terus ke WhatsApp di 012-603-0603. Terus layan ekspresi negeri.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, Bergerak FM ingat sampai bila-bila Wani Khairi dengan Cak Cak Cekok. Lagu ni baru je anda dapat dengar dalam Ekspresi Negeri FM edisi malam minggu ini. Saya menemani anda sehingga jam 12.30 malam. Yang belum lagi hantarkan lagu permintaan anda boleh perbuat demikian sekarang. Kalau nak layanlah lagu-lagu yang anda suka, pukul 11 malam nanti macam biasa hantarkan cepat-cepat lagu permintaan anda di WhatsApp Negeri FM. Okey, letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu hantar ke 012-603-0603. Baiklah, kalau kita dekat seluruh Malaysia ni sekarang sedang menghadapi musim panas, fenomena El Nino, jerebu lagi, betul tak? Tetapi satu lagi jangan lupa, yang mana ini pun perlu kita cegah, iaitu demam denggi. Sebab ada pesanan yang ditinggalkan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan, minta saya kongsikan untuk anda, di mana kes demam denggi sebenarnya sedang meningkat. Kes sedar tak sedar kan. Cuma mereka mengajak kita semua untuk luangkan 10 minit setiap hari kita untuk periksa kawasan rumah. Okay, buang air yang bertakung. Kalau ada lepas buang air dekat takungan tu, berus bekas takungan air tersebut. Lepas tu tutup rapat bekas simpanan air. Dan kalau boleh hapuskanlah semua tempat yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Yang mana ada can lah orang kata kan. Kalau air lopak-lopak air, air yang apa simpan dekat mana-mana pasu ke, mana-mana tupperware dan sebagainya, dia boleh jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okay, tindakan tu memang nampak kecil kan, tapi sebenarnya mampu untuk menyelamatkan nyawa kita sendiri dan juga orang tersayang daripada ancaman demam denggi. Jadi kalau anda ataupun ahli keluarga anda mengalami demam, jangan tunggu sampai keadaan bertambah teruk. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampiran. Kalau tidak peduli, maut menanti. Hapuskan denggi, perangi denggi. Itu dia pesanan ikhlas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan, supaya kita semua sama-sama untuk sentiasa beringat kan, supaya kita dapat bersihkan rumah dan kita tidak membiak nyamuk Aedes secara tidak sengaja. Okey, sambil-sambil kita kemas rumah tu pun kira aktiviti senaman juga tu kan, aktiviti fizikal juga tu boleh lah, orang kata sihat lah juga. Sambil-sambil kemas rumah, check juga kalau ada takungan air, kita telangkupkan, kita buang air tu supaya tak adalah pembiakan nyamuk Aedes. Okey, alright, saya doakan agar anda semua sihat, dan kalau rasa demam akan berpanjangan, terus ke klinik ataupun mana-mana fasiliti kesihatan berhampiran untuk kita periksa. Kita periksa cepat, lebih cepat tahu lebih bagus untuk kita ubati. Alright. Dan jangan lupa juga sekejap saja lagi pukul 11 malam nanti. Ni sempat nak belanja dah lagu permintaan anda. Yang mana belum lagi hantarkan lagu permintaan anda, hantar cepat-cepat. Nombor WhatsApp kami saya kongsikan lagi sekali, 012-603-0603. Ekspresi Negeri FM.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Wanina pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah ke bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yep, The Grand Family ingat sampai bila-bila. Itu dia Wani Hasrita featuring Sofia Liana dengan Pedas. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. 10.40 minit malam sekarang ini. Dan untuk malam minggu ni, apa aktiviti yang anda lakukan? Mungkin ada yang pergi jalan-jalan, ada yang pergi shopping ke awal bulan kan. Ada juga yang mungkin balik ke kampung halaman dan sebagainya lah. Ada aktiviti yang nak dibuat ke? Walau di mana pun anda berada, jangan lupa untuk terus layan Ekspresi Negeri FM. Lagu-lagu terbaik banyak lagi yang kita akan dengarkan sekejap sahaja lagi. Dan jangan lupa juga esok temu janji anda bersama-sama dengan DJ Zoo untuk Carta Hits Negeri FM. Di mana esok anda akan dapat dengarkan 20 lagu-lagu terbaru yang hits dekat radio. Dan pastinya anda boleh juga untuk undi lagu-lagu kesayangan anda. Kalau lagu anda tak nampak pun dalam top 5 ataupun belum lagi jadi juara carta Instagram FM, pergi undi cepat-cepat. Caranya mudah aja, anda boleh ke media sosial kami di Instagram ataupun di Facebook Instagram FM Official. Anda boleh cari poster top 5 carta hits. Dekat situ ada link easy poll. Anda tekan link tu dan boleh undi lagu kesayangan anda. Nah, undi banyak kali, 100 kali pun boleh. Tak ada problem lah, no issue. Alright, DJ Zoo kata okay je, undi banyak-banyak.

berapa ada dalam top top 20 carta Instagram FM, pergi tengok dekat Easy Poll, boleh undi sekali lah. Alright, dan sekarang ni jom kita berhibur dulu dengan Haziq Rosby featuring Ira Milpan, Pandang-pandang Jeling-jeling. Hantarkan lagu permintaan anda sekarang pukul 11 malam nanti, saya belanja Ekspresi Negara FM.

0: Carta Hits Negeri FM. Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kembali dalam Ekspresi Negeri FM bersama dengan saya DJ Fat, teman anda hari ini dari jam 6 petang tadi sampai sekarang ni sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kembali ke konti utama Negeri FM di kompleks penyiaran di Sungai Gadut. Pastinya akan menemani anda dalam tiga frekuensi utama kami, 92.6, 95.7 dan 107.7. Salam hujung minggu juga saya ucapkan. Kalau ada yang memandu ni, hati-hati dekat jalan raya. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terima kasih untuk kedai-kedai makan, restoran yang layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Untuk anda yang dengar dekat rumah sambil rehat-rehat, yang memandu tu pastinya juga tengah layan Negeri FM kan. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah, okay? Dan untuk jam terakhir ni adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar Negeri FM. Jadi enjoy lah lagu-lagu yang anda minta, yang anda request. Fad belanja di jam yang terakhir ni. Boleh juga kalau anda nak dengar secara dalam talian, stream dekat www.rtmclick.rtm.gov.my. Untuk malam ini playlist kita ada lagu dari Dato' M. Nasir, Tanya Sama Itu Hud Hud, Jagalah Diri, Jacqueline Victor. Ada Relakan Jiwa dari Hazama. Ada Beribu Sesalan, Jacqueline Victor, Sheila Hamzah dan Ning Bai Zura. Kita ada Wali Band Yang dan Semangat Yang Hilang dari Ekspedisi. Itu lagu-lagu yang akan bersiaran sekejap sahaja lagi. Jadi apa kata untuk anda terus layan lagu-lagu ini dalam Ekspresi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia ekspedisi dengan semangat yang hilang. Baru saja menghiburkan anda. Ini semua lagu permintaan daripada pendengar-pendengar Negeri FM. Anda semualah. Alright. Dan itulah dia untuk saya belanja anda di jam yang terakhir dalam ekspedisi Negeri FM. Dan pastinya untuk anda yang mendengar sekarang ini, jangan pernah hilang semangat lah. Kan, walaupun mungkin hari ini bukan hari anda. Mungkin nasib selalu tidak menyebelahi. Tetapi hidup perlu diteruskan. Dan insya Allah semoga kita berjaya untuk memperoleh kejayaan. Okay? Dan jangan lupa untuk yang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan terus enjoy layan ekspresi Negeri FM. Sampai di sini dulu saya, teman anda. Tugasan saya dah berakhir. Esok saya akan kembali untuk menemani anda dalam segmen yang sama. Dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam untuk esok hari Ahad pula. Dalam ekspresi Negeri FM, saya tinggalkan anda dengan lagu dari Bruno Mars, Talking to the Moon. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: mendengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: bakhirah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhantu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur, membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhantu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Baik geng-geng Burhantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi. Kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zainal Zain menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

Semalam ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruh Hantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2, menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan, melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak, pastikan bila balik ke rumah tu mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah, sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah, walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuan Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nini Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod, Ipoh, Nik Mas, Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

SWT insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong, dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri, jualan produk segar pun ada, makanan tempatan, macam-macam lagi lah. Program agro pelancongan dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok, masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni Drive Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribul lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Kem Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di...

ekspedisi dengan selendang merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng Buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua. Nasional Geng Buruhantu, pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman, yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat semasa semua. Baik, pemandu-pemandu semasa, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Pampapan, Cik Momi, kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Buruk, ada Kacung Karamel Latte, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasa Rais, kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izan, usut teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tapi peletnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pimpin, Pampon, katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sona Kita Nak Sona Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita nak tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala di tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya lah. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerebu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Sumaihan, Bintang 98D, Wawani, My Love, Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nur Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pining, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu beracun Asmali Nihanan, Puteri Lilin Kemboja, Ulet Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur eh. Muhammad Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jangan tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tepi buja katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi buju katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi buju katil. Ada yang katanya bukan tepi buju katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan luncur seluruh.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Time cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, hon satu kali, SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pineng, Dihana, Alia Shazlia, Nizam Pineng, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi, Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur roti canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng berhantu. Terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkir bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Bahar, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf Putri Zai, Nura Yusuf MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, Saidatina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping ya. Dan terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jamin Usia. Oh ya, dia dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu kau dan aku. Sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau pun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Gizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura Salam Hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabahar yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi wujud, bujur katil. Okay, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Menerusi. Lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Dengan kumpulan Juji 14 menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun kan. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat tidur seketika. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai micro sleep tau. Micro sleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana micro sleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, peka terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, AB Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok. Zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit. Main apa? Main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan. Main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 4:01 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Jahanam Jahanam. Jahanam Jahanam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. Lagu daripada komposernya Nadia Aiming membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Mungkinlah, mungkin sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Tidak, kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Muhammad Ramli, Ma'el, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Norman Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah, makan. Dimulakan dengan bismillah, tahu. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je, kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Mula ada kopi katanya. Salam bermanis. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okay, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Dhamma Sutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang, dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita, cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Dan setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangang Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis, ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
Selayan dan Sungai Buloh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat, taman, desa, banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatankuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatankuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin, taman desa ini, sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat, orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap, orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Les Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi, namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Qaryah Majal Muhsinin, taman daunan desa ini, adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini, sahaja aku menjadi ahli Qaryah masjid ini, Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini, bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini, yang kita lihat Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe circle Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar
0: Yasin, innaka laminal mursalin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin.
1: Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero, from zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wama arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab.
0: Bismillah dan bismillah. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear satu.
1: Muslimin dan muslimat, rahmatullah, Allahumma salli alaihi wasallam. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah tausiah cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata.

0: Setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Mat Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua, geng-geng buruh hantu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak

anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan janur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Tadi awal pagi ini kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang dengar Negeri FM ketika ini. Kan menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus ikuti kami ya di awal pagi ini dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda menerusi radar hujung minggu anda untuk edisi Ahad 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bersama-sama saya sehinggalah pukul 12:30 hari nanti. Jangan terkejut pula kan. Jadi apapun, untuk maklumat anda, pada pukul 5.58 pagi tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Seremban dan juga Port Dickson. Alright, jadi apapun yang sedang memandu sekarang ni, tak kira ke mana juga destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai. Mungkin ada yang perjalanannya jauh, utara nak ke selatan, selatan nak ke pantai timur contohnya kan, siapa tu sambil tengah berehat seketika di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di tempat yang sesuai, di tempat yang selamat, nak selesaikan apa-apa yang patutlah kan. Selepas tu mungkin nak serapan, lepas tu nak teruskan perjalanan. Jadi apapun, semoga sentiasa berhati-hati, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Alright, jadi jangan ke mana, kita nak teruskan hiburan kita untuk seketika lagu-lagu kerohanian menerusi radar hujung minggu anda. Zahrir Mahabbatullah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah.

0: Selamat pagi. Dengar Negeri Afar, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000, termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kurier atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM. Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Aksi yang takkan pernah terhenti meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
6: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okey guys.
7: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
8: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Suka menyamar, mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi lagu persembahan Green Day, Messy Day Parade, baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 6.41 minit malam. Selamat pagi. Bangun. Dah pukul berapa dah ni kan? Kalau kita bangun pagi, kita boleh banyak selesaikan tugasan-tugasan kita. Contohnya kalau bercuti, dapat selesaikan tugas kat rumah. Lepas tu boleh lakukan aktiviti fizikal kan. Contohnya kejap lagi nak pergi brisk walk ke, nak pergi berlari ke, nak pergi luangkan masa cuti ni nak lakukan bersama aktiviti bersama keluarga kan. Alhamdulillah kan. Lepas tu dapat pula pergi sarapan. Lepas tu yang paling penting, jangan lupa makan makanan yang berkhasiat. Okey, dah lakukan aktiviti-aktiviti yang baik, yang sihat. Lepas tu jaga pemakanan. Di samping tadi kita dah lakukan menjalani kehidupan yang baik. Lepas tu kita amalkan juga pemakanan yang baik juga. Alright. Semoga kesihatan tubuh badan kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Tak gitu. Saya nak kongsikan kepada anda ya berkenaan OPA ataupun operasi pembenihan awal untuk tahun ini ya, sebagai langkah awal dan juga bersasar dan juga yang berasaskan sains. Dan 90% operasi berjaya menghasilkan hujan di mana telah pun dilaksanakan sebanyak 35 penerbangan OPA, operasi pembenihan awam ya, bermula Februari sehinggalah Jun. Dan kalau kita tengok ya, melibatkan beberapa negeri, antaranya Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan juga di Sabah. Tujuan utamanya apa? Untuk menghasilkan peluang hujan di kawasan sasaran dan juga tadahan, membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan, menjamin bekalan air domestik dan juga pengairan pertanian. Dan pelaksanaan operasi ini juga ya bersama-sama dengan NADMA untuk menyelaras operasi dan menyediakan peruntukan TUDM semestinya, menyediakan pesawat serta sokongan penerbangan, dan juga Met Malaysia lah, Jabatan Meteorologi Malaysia, menilai atmosfera bersesuaian awan dan juga menjadikan kepakaran teknikal. Pesawat yang digunakan ya oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, pesawat jenis Hercules C-130. Sangatlah canggih kan. Jadi apapun, kalau kita tengok corak cuaca kita pun sekarang ni dengan jerebunya, ada beberapa, semalam saya ada baca beberapa kawasan yang mengalami indeks bacaan pencemaran udaranya yang agak tinggi dan juga agak berbahaya. Jadi apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik juga. Kalau boleh, kalau nak keluar tu, pastikan bawa air yang secukupnya, air mineral, nak lakukan aktiviti outdoor kan. Lepas tu jangan lupa pakai topi, pakai pelindung-pelindung yang sepatutnya lah. Alright, apapun nak lakukan aktiviti sihat tak ada masalah, tapi kena tingkatkan sikit lah kita punya keselamatan diri kita. Alright, jadi jangan ke mana, 6.44 minit pagi, tepat pada pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi di Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak berhibur seketika nyanyian Archie Spin dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Negeri FM ingat sampai bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tahu ni Mahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas dengan bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, saya Ziai.
8: Hai, saya Ziti.
7: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
9: 92.6, 95.7, 107.7.
10: Negeri FM.
11: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
12: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
13: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
12: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Che Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 7.19 minit pagi, jam yang kedua kita bersiaran untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk hujung minggu anda. Mursi Radar hujung minggu edisi Ahad 6 September 2026 bersama 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Jadi apapun saudara, jam yang kedua kita bersiaran sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan hiburkan anda untuk pagi ini dengan info dan juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. Selamat pagi. Mungkin ada yang belum bangun, saya rasa, saya kira mengambil peluang kan bercuti pada hari ini untuk rehat lebih sikit kan. Lepas tu fikir pula nak lakukan aktiviti kat luar pun macam keadaan jerubunya pun macam ni kan. Tapi tak apa, boleh buat kat dalam rumah kan. Bangun awal, buatlah aktiviti apa kat rumah. Lepas tu cari tempat-tempat tempat-tempat yang berisiko berkenaan dengan pembiakan nyamuk Aedes ni kan. Luangkan masa 10 minit seminggu sekali pun dah okey untuk kita hapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebab kalau kita tengok corak cuaca kita pun tak menentu, kadang hujan, lepas tu panas kan, panas, memang panas betul. Cuaca kering, cuaca panas, lepas tu tiba-tiba hujan, hujan renyai kan. Jadi itu boleh mengakibatkan memang sukalah nyamuk Aedes tu kalau nak nak proses pembiakan tu. Jadi sama-sama kita hapuskan, kita basuh bersih-bersih kat kawasan luar rumah kita tu. Kalau ada tempat yang berisiko bertakung air, contohnya macam piring pasu bunga, kalau ada bekas-bekas makanan ke kat luar rumah tu kan, kita bersihkan, kita hapuskan, kita buang lah. Walaupun yang tak guna tu kita buang, buang tempat, dibuang tu sampah. Kalau macam piring pasu bunga tu, kita kena gosok, kita kena gosok piring dia tu, keringkan elok-elok, lepas tu letaklah balik kan. Jangan buang pula, membazir kat situ. Jadi apa pun yang sedang memandu, selamat memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Yang sedang sarapan, alhamdulillah, jangan lupa untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Yang bekerja, selamat bekerja juga saya ucapkan kepada anda. Alright. Baik, kita nak teruskan hiburan dengan persembahan daripada kumpulan Padi Sahabat.

0: Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Macam mana hari ni? Saya mengharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin ada yang sudah pun merancang aktiviti anda pada hari ini. Mungkin sekejap lagi ada yang nak lakukan aktiviti fizikal. Mungkin sekejap lagi bila semua dah bangun, anak-anak semua dah bangun kan, nak bawa pergi jalan-jalan. Alhamdulillah dapat luangkan masa bersama dengan keluarga, mengeratkan lagi hubungan silaturahmi antara satu sama lain. Alright, insyaAllah. Jadi apapun, baru-baru ni saya nak kongsikan kepada anda menerusi apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita ya, berkenaan Budi Madani kan, yang telah pun disampaikan pada Majlis Amanat sempena Hari Kebangsaan tempoh hari ya. Dan kalau kita tengok ya, had bulanan sebelum ini 200 liter sebulan sudah pun dikembalikan kepada asal 300 liter bagi memanfaatkan 16 juta pengguna ya, menawarkan RON 95 bersubsidi RM1.99 seliter, manakala untuk diesel bersubsidi pula RM2.10 seliter, memanfaatkan kepada lebih kurang 700,000 pengguna. Dan tambahan 100 liter budi diesel ya, had bulanan 300 liter kepada 400 liter kepada pemilik kenderaan diesel pickup dan juga jeep persendirian yang layak lah. Dan juga mereka yang layak dan belum memohon perlu berbuat semedikian ya, melalui portal Budi Madani. Dan pengembalian had kelayakan ini ya, mengambil kira berkenaan pengurusan bekalan semakin tersusun. Yang kedua, penguatkuasaan lebih tegas, ekonomi semakin kukuh, alhamdulillah. Kemampuan kewangan kerajaan, keperluan rakyat perlu melakukan perjalanan yang jauh, dan juga keperluan peniaga kecil lah. Kalau kita tengok yang bergantung pada kenderaan untuk mencari rezeki, alhamdulillah ya. Dan juga hak kelayakan asas bulanan budi pada hari ini dinaikkan semula daripada 200 kepada 300 liter berkuasa 1 September 2026 ya. Ini juga menerusi Kementerian Kewangan MOF menerusi hantaran Facebook memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi RON 95, Budi 95 dan juga Budi Madani Diesel, Budi Diesel pada harga RM1.99 seliter dan juga RM2.10 seliter bagi diesel. Alhamdulillah, semoga bermanfaat semestinya untuk pendengar negeri FM dan juga semua yang layaklah untuk menerima RON 95 bersubsidi dan juga diesel bersubsidi. Aliran trafik di lebuh raya seluruh negara. Kan kalau kita tengok perkongsian menerusi LLM trafik ya di aplikasi X, trafik masih bergerak lancar dan juga terkawal ketika ini di semua lebuh raya Bertol, sekitar Lembah Kelang dan juga di lebuh raya utama menghala ke utara, selatan dan juga timur Semenanjung. Jadi sedikit pesanan buat pengguna-pengguna semua, peringatan kepada pengguna lebuh raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan ya pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal lah kepada pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Jadi apapun sentiasa berhati-hati yang sedang mandu, tak kira di mana jua anda berada. Alright, kita nak teruskan hiburan drama band babak pertama.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
3: Anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.